Ama, Red Kidung, Penhosok Pasindohan, Pentanom Pasusaan, Penhantok Katangaban, Montok Paganakan Kaupusan, Otopot no obos, inupus tina magabit kuma syurga, inupus ama, po empus timpu. Kotobian menandak tarau ama, kita andakon do untuk perubung perum iso buhan ko onom, duvong ibu duvong perum onom, mantad RTM, teman setia anda.

0: Asuao tamay mo.
1: Apal Tony Bo taraw bayno.
2: Awasi kapanayman do pati bersatu Sabah PBS o komungan do katinanan kinabalu progresif bersatu APCO mamung dahit gabungan rakyat Sabah GRS. No bos di sumuvohi Presiden PBS Datuk Seri Panglima Dr. Joachim komungan APCO dahit GRS kanu papapantod do politik id Sabah. Papanjo lo kamantilian ketundangan pemonan ke pengindepuanan ompad sakazan mindet do bo boson toy forum pengindepuan Sabah id Singapore do vuhan kavahu diti bo boson dinanapo nga impon ki guno do poin tutun ke sivatan ke popuvan om pinggisaman ka bavagu do palintan pogun o hobino det bo gizan pemonan om ke pengindepuanan. Nobos di Montili Mindet, Datu Iwan Benedict, pemihian Singapore sebagai kinaizunan keponjulan tu ningkakoton ino sebagai hub poin bida company sempemagunan. Tumihambus sa cluster pemohonan tumau-mamau poik Sabah do papapanaw tanggungan miampai auhi o menay na katainan i auhud maza kapahambusan dandi iso kapanwapan IBR papampay sa viavi pakakalajan ino. Nabos di ponikon tinimungan poik Datuk Seri Panglima Madius Tangaw papakita ino da pinggisaman company led mintong kagi ginavo o tuhid ginavo katihambus do ubasanan itikid paguhudan om topiangazan tinimungan. Notay mo onom Institute om Tinan Don Agama id Uvang Kuala Penyu no tahwod mantad Council Ugama Islam Sabah MUIS om katinanan Baitul Mal Pogun Sabah. Tahwod dino pinambit di Montili Kapalintan Kinoizunan om pemuhaminan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Masagit Uvang Kuala Penyu surau Balai Bomba om menanampasi Kuala Penyu surau Hamin Pengusapan Kuala Penyu. Masagit Nur Hidayah Kampung Palu-Palu om nagi biroh dakwa Hongkod Upis Pulis Uvang Kuala Penyu sampi nakotay mo himongay bulinggit mantad MUIS om duvongay bulinggit mantad Baitumal. Namot Surau Ikuan Kampung Kapayan Batu 2.5 nakotay mo tahungay bulinggit mantad MUIS om duvongay bulinggit mantad Baitumal. Kawasa do di zon o Hamin Gambal tinuntu toy Balai Seni Lukis Sabah do asil kotambuhuzan montok papabu ekonomi pogun. No bos di sinavan kumavu zon Montili Datu Seri Panglima Datu Julia Salag menimung ino no magisusuway asil hinukisan tanak kinoizunon om kapoyin buhay topimanan poin bibida kuma tutumumbuhoy montok mongiho kaubasanan om koin tutunan. Kapakwasan o itan akta anti-bully duvang ngaybu duvang padam-onam na po nga hang kiguno do manahob kapagatan papoy mamang. Nabos diponikon Biro Undang-Undang Konduan Gagasan Rakyat Sabah Erviana Ansari akta no kamoy miampay kapanudangan o itan Tribunal Anti-Bully manakasivatan kuma di kagumpit do kanu komahigan. Magisusuway kantakan papoy mamang inakpagawit do kasindohan tinan pumusavan om kiva nagi kantakan no kapamujul kiniapon. Nabos asido akta dinanapo nga iso kabuon tagazo nga kabuon no kamoy aumihaw tukuan maza kapanudangan dinanapo tuhumansan ino do komungan sa vivitinimungan do papapanaw om papakwasa dino miaga miampay do auhi. Avasi kapanayman na tuhun ngawi hohobino ianangan do mimbul o pinggisaman do RTM papasohimbaw pihavanan sa savan vinon tay World Cup FIFA duvangay buh duvang padamonom iaiso kabalay maza MYTV RTM Click om hivang web poin bida. No boss di Adun Lamag Muhammad Ismail Ayub pinggisaman dino tahang do tumihambus o RTM manak kotoynan tawasi may do kanu o tuhun ngawi mintong do pihavanan mimbul no komoy.
1: Apal Tony Bo Tarao Bino.

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

0: 那凶器，跟着你。
1: 哦喂，我们来。第二颗，我来这问题。Color 给，双大点也是没了。

爸爸有双草鞋，搁在鞋柜上，他常默默地盯着他望，仿佛注视着茫茫海上的一艘船，不觉一颗泪滴到鞋上。引出这段故事

be this? We've got it all here on Sabah VFM. Experience variety.

right here on Sava VFM, Experience Variety.

80s variety. Did you miss the 80s? The 90s?

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sara ale endo niak buar makai boy. Terang bolorot tekok paip bay penake. Mun ngosek kudut mangkuk makai nu boy anu bay senambut. Mun makai mesin pemopok alap nu penenuan. Makai nu boy uran anu senambut untuk nata entonoman antawa ngosek kereta. Penakai nu boy lebian pengosek daing. Manuk antawa rapa untuk nata pon kansang nu ngendak kok merakso amun ruun paip ngeman kok senempong lingau. Tenombol tekok paip amun merus impon makai nu iyan-iyan pekakas untuk tujuan ngurangan boe ndok bil elektrik nia eko.
2: Sara makai internet tutup bangan perangkat. Perlu ngerti sara bau teknologi kok media sosial kopan sara-sara keselamatan. Seno bahan peranak makai sepenuh ni kuasa internet untuk ngendok kau mengkolek kealapan kau pandabang secara kansang. Jadi saya anu alap tak segera untuk merati hal ehwal internet. Pakat selangkut laman web anu boleh nenda konya boleh nenda. Makai perisian terhad kau sara-sara keselamatan. Semua nu kolek kealapan nang kemudahan internet.

0: Dongkum tinau, dongkum kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek B saluran radio kesayangan B. Dukum biasa Sabah BFM. Siaran sama limpon dekat pukul telu ngabut enam kemam.
1: Tenombol kemensu bilik entawar ruang sekiru nenyak penakai. Tenombol skemon Swiss elektrik ko elektronik amunnya penakai. Makai dekau mentol su oyo amun perlu berbanding mentol saiz diki tapi eko. Barante keluarga indok nombol Swiss su kipas entawa alatan ali bejo penakai. Pasang tesu tak luar rumah amun perlu jo. Ndakan ko ngagat ketekuan tetamu nambut perayaan entawa meruun maidan mosodul. Lagan temopo lebih muatan giom misin. Beluang peti air sentiasa tenombol erot bejo benuka. Sentiasa bersih habuk tak peti sejuk ko penyaman udara. Simponan eko diom peti sejuk akan ngurangan tenaga. Sekiranya peti sejuk teh, nyapinin isi-isian teh kiup ais entawa bagas ais untuk nyapniman tenaga begejo. Sentiasa make produk entawa peralatan elektrik cukup tenaga entawa jimat tenaga sebagai lengka ngurangan penggunaan elektrik.
2: Niat sanang untuk berjaya amunya pengen tips anu berkesan antara tips belajar iono dengan belajar anu ngam amiono kamtungan anu ngam untuk belajar ngerangsang semi mondria diom pembelajaran belajar nut waktu anu pan ngam belajar alap selingau ni muat ulang kaji ringkas bojo belajar sebab kiti akan lupa wau umpuk pedatus bojo belajar sealap ni ulang kaji selalu. Menek makanan, anu ngam, dokon, dong menek minuman tenaga, kok kopi. Sebab, buli kok lemak badan, engkau lagi linyau. Muat nota anu penlawak untuk benoso. Sentiasa mengendak kelalaian diri. Dokon kok angan-angan kusung, malas, kok pen selalu bana, ngelambat-lambat, muat kerjo. Pandai muan hadiah untuk diri. Berdoa sebagai atak syukur. Semoga tips belajar secara berkesan anu baik kenung situ. Kulik nabangan kaum untuk belajar lagi fokus.

0: Ingin rusuk alap sensau? Nelagan mangan 2 jam sebelum turi. Dia matungan proses pemalapan badan palap. Lepati handphone ko panien-ien barangan elektronik. Hingga kesan ne boleh ngurangan rusuk alap turi. Nginum eko boy sebelum ko bau pum ko sensau. Sendiri ngisi boy diom badan. Nginum boy sebelum ko bau jo pum ko anu keliniman rasut diom badan. Lan aktiviti meluas songot mentelu di minggu kapan muat regangan otot anunya ngendok masa betah. Pemilihan warna ko perarian bilik anu alap kenabang reso tepeturi. Matungan masa turi anu ngam nyang nginum nginuman anu ko lango kefen ko nigop sebelum turi. Turi anu cukup melanga kualiti kesehatan.
1: Pejaditi aktiviti naguk sin dikau aktiviti anu alap kopan sio. Tabung gadung, nyasing kopan semi monsin RM5 diom dikau tabung. Benuat secara teratur kopan disiplin sebetah 6 buan. Bojo bege, keniro hasil ni. Tabung 52 minggu, nedio dikau tabung, kopan tenulis tabung 52 minggu. Setiap minggu, tenaguk sin bersamaan ko nombor minggu. Dokon ko, minggu bok-bok RM1, minggu kedua RM2. Kopan setarus ni, ngabut no cukup 52 minggu.

Pejadi ti aktiviti nagut sin dikau aktiviti anualap ko pansio. Tenagut dau baru na belanja. Nyasing tarus tebagian simponon boy jo kulit gaji ko pandebinye baru.

0: Berbelanja lu sedonya ingkok niat buar untuk mudahan perian ekonomi anu kenamat menteko sabaran setiap tahun. Muat pikiran ingkok timos, nusun pikiran keesinan kau berbelanja nu cuma anu penting kau keperluan. Matungan pembidaan rego, muat pembidaan rego kau rego produk indo kole rego paling ngalap sebelum muat keputusan untuk beli. Kupon pengurangan kau rego tenang, maka kupon pengurangan antawa rego tenang sebetak berbelanja. Mudahan tak keperluan sebana, amlu belanja beli barang-barang anu suma bana-bana penerluan, nalagan keinginan beli pengurangan rego, oyo-oyoan anu mungkin niak penake. Beli eko, pembelian buruo eko, engkau lebih kena benanding pembelian runcit, nabang ngurangan makesin, dia masa jangka tak. Penalap kau penake barang betah, cara tu beli nabang ngurangan pembuaran kau pemakaian ekosin. Muat pertimbangan untuk nabang antawa, membuhkan barang betah anu kakal beli penakai. Muat pembelian diam talian untuk sealap naik. Belanja diam talian boleh jadi lebih senang, tetapi harus berhati-hati untuk ngelak penipuan. Bebelanja nunut keperluan ko enggai keinginan.
1: Aku tuh siupa binti Bilu, dekat Kampung Gunding, makale nekem siaran sama alap banget.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Tips ngelag anak terlipat diom kereta. Tagu te peringatan tak pengentanan beluang kereta. Set te alam telefon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kereta. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko ta rumah tu ngasu entawa sekol. Penep te beg tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.

0: Oi, oi. Dan Dok, ikut mana tetamu kau tahu?
1: Mak, dia terhatiin upan kau. Siin kahwin tu. Dan Dok, makanan ni ikut mana kau?
0: Aik, dekit juga kanan tu. Ini, jaga badan kau.
1: Ya, Dek. Boleh nambah, Dek. Kau tu, ngulak makanan macam kau nyak memangan terlumbangi.
0: Ngerhati depan kau, aku tu darah semangan. Dengan tu, Dek, aku tu.
1: Ha, Dek. Tapi dong sampai nyak habis, ha?
0: Alah, si kau, ha. Alah, bana makanan tu tau. Mesti tukang mapi ni tu pandai bana mapi, ha?
1: Bana, Dek, kau. Tapi terhati ku depan kau tu pasal mangan.
0: Macam so, siapa aku tahu. Pian tu, ha?
1: Eh. Saya berhenti kau makan. Hei, dan dia makanan tu punya habis. Lain kali, bila ngeluk mak makanan ni, dia nak ngeluk eko-eko. Ni kau jauh kita tu makan mitu tu.
2: Kerana bencana alam dokon kok gempa bumi, anu jarang terjadi telati. Unde bagian bangan jomo, niak ngerati lingkak keselamatan sebetak ben gempa bumi. Dong panik kok pancen tioso tenang, ngelindung diri tak diak tungan anu selamat. Dikau, amun terbetak run mediam bangunan, misalnya skul atau rumah, ngelindung diri tak diak mijak, metio diri lekat samin, lemari, pendawan, kok ianian benda, buat kok sanang labu. Duo, amun terbetak diam bangunan langa, dokon kok pejabat atau tungan bebeli. Nuta odon, kok ngelak makai lift untuk peluak nelamat diri. Kok pen peluak engkau palap, kok berjogo-jogo. Ingat, dong panik, kok pasti bikam bana-bana tak tungan selamat. Lingkak ngejogo makanan endok niat terat. Nina tak peti sajuk. Suhu anu tenak buli melambat tindak balas kimia tak diam produk. Alimane buli metenak pertemuan kulat atau bakteria anu kama. Pengguna bijak, pengguna berhemat.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne. Allah.

Allah Subhanahu wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kami mitu.
4: Dinakan, itu kami mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: dinakan. Oh,
1: ya dinakan. Terima kasih kakak bersama mekalai siaran sama Alap Bana. Yen abar bi betiru. Semoga sanang-sanang ate selalu bersama kok kami. Yen pan. Terima kasih kena bersama mekalai siaran sama. Tak radio ataupun yang sedang ngendak tak live TikTok tak kemop tu. Terima kasih. Jangan lupa tap di screen, share bila lagi live tu supaya ramai lagi beli bersama-sama engkau kita tak dorong minggu tu. Okey. Jadi jogo diri, jogo kesihatan, jogo mangan, jogo atai, jogo moto, jogo urung, jogo buat, jogo telingo. Kena momon kita yang ngejogo ni, okey? Jadi amun kami ingin maku lagu, komen bi. Diam live tu. Kopan sini, Yonas Kelonan antara Japan. Japan kau yang sini? Alah, terkelipat pantau. Japan kau yang sini bermain lah. Japan kau Tunisia 4-0. Tu yang kat kuno. Memang Japan tu aku kau lekat Japan. Jadi terhati aku pelik Japan main. Jadi yan pun terima kasih kakak bersama. Mungkin Uni yang sedang ngantuk-ngantuk lagi kakal. Boleh ngendak bul kok. Ataupun Ling Jomo Uni yang sedang diam pelanan. Terima kasih pala-pala diam pelanan. Yan abad dinakan lekat tuaran. Bagi ucapan untuk orang KB, semoga sihat selalu. Ya. Ucapan tak mimon lah dinakan yang sedang bersama mekale, tak KB kah, tak tuaran kah, tak papar kah, tak kota marudu, tak kuda, tak pitas, tak minggu lagi, tak tuaran, tak keningau, tak minggu lagi ya dinakan, tak minggu lagi cuba kam tabang dok komen tak ian lagi. Tak kundasang. Momon lah yang sedang bersama mengkali siaran sama tu. Okay. Semoga sanang atai selalu, murah rezeki selalu, sehat selalu. Amin. Nah, tak sandakan penun. Kok Yazid, terima kasih Yazid. Minggu lagi, tak ian lagi ya. Tak kaif, tak macau. Macau, oh yang abar dinakan tidak macau. Oh, Iko yang sedang ngendak kita tak live tu. Minggu lagi, lekat minggu lagi, cuba lagi. Sama-sama brother, lekat kinaru. Selamat lo emak yang bergelar emak. Ya, selamat lo emak pun tak bertiru tu. Kok Lagi lekat minggu lagi. Cuba komen lagi, komen. Lekat minggu lagi. Un yang lekat man sandakan, yang abar jomo sandakan, lekat minggu lagi sigo ah. Kiulu, yang abar jomo kiulu, pengalat oyo penun bersomong kok kiti tak kemop tu. Minggu lagi. Kudat KMP tas kepi, metrin tidon labuan putatan. Minggu lagi. Perak, jomo sarang, jomo sarang pun ngendak kiti. Lebak ingat, ha? Kelantan, wow. Tap screen, follow. Tap, share. Barulah. Nongkolut pun bersomong kok kiti. Mitu Kedah, jomo Kedah yang abar. Ngintam lah. Boleh request lagu ni, ya? Betiru ni boleh request lagu, ha? Betiru ni boleh request lagu. Yang pelingku kale bijo, okay? Lekat sibuga. Lekat minggu lagi. Cuba lagi, komen lagi. Putek bana lah aku like filter tu. Macam nyau nano. Jomo Serusup hadir. Terima kasih Jomo Serusup. Minggu lagi. Kedah. Wow, Kedah hang apa-apa. Kedah ke bagai? Miri. Telupit. Bulan 8 kami ngogo Pineng. Makai kau gin skit tu ah. Lawat delah tak DJ memang alhamdulillah. Kota Belud, Tawau, Jomo Kampung Kawang. Minggu lagi Terayung, Buansa, Laya-laya, Sungai Damit. Tak kuala abai. Roji Amun tu kau Pineng. Ya kan aku ngogo Pineng. Bulan 8 ngendak konsert. Pulau Pinang, Masang kau lagu Selio. Okey, Brunei. Assalamualaikum, selamat kemuap kau, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Yen abarin abarin abar. Okeylah, kita berdaik-daik dong kau lagu tu sambil kita nat-nat orang-orang kampung tu.

Ya, dinakan semimon. Barat dinakan tim itu badu size L ah. Ini sebetulnya aku badu size L tu. Mitu lagi barat ni bulino kawin DJ, runo calon nikah DJ. Oh, ramai calon. Cuma aku jo paning ngopi nenek. Sintu kurang dana. Alah, ini kah dana tu kurang? Syasha. Okey, betiru kita relax jo. Okey, kita mensanang-sanang atai jo, pelantas ti betis ti, pelurus ti tangan ti, pelimpang-pelimpang kita sambil mengkale-mengkale lagu sama, sambil nginum-nginum kopi, sambil mangan-mangan kui, sambil nonom-nonom bungo, sambil nonom-nonom gandum, sambil mangan-mangan iena, mangan-mangan pesal, sambil limpang-limpang. Sambil mangan tompe. Ih, sedaplah tompe. Sampai kuduk salamku tak pakku bunga tak kampung betutai. Betah banan unik setemu kok iyo barak dia nak nanti kurang dana tu. Sambil ngedekuasi DJ Un lagu niat pengen daya upaya. Kang aku mamia ngedek. Tergegak sebab aku. Yalah kok ngedek. Ih, tinau kue. Kok pasik ku makmuni. Yang sedang mangan-mangan buas. Lagu Bagas Bujang ku. Okey, tenang. Kang aku memia Bagas Bujang. Kam tu dari Dilau Bagas Bujang. Bagas Bujang. Hey, sambil punduk-punduk. Itu lagi sambil yen tu ah. Cuba kamu mun naib. Yen naib ke bana-bana dong kiabut. Ni aku lai. Tetap pernah aku mitun diam live tu. Amun kamu naib kok slow-slow. Lawak de la DJ tu. Contohlah kok contoh. Amun kamu naib te. Lawak bana adalah nu DJ bagi contoh aku ni nak kam nulis bagi tapi amun kam naib slow dong kiabut okey. DJ ngini lawak adalah nu contoh kok aku ngajar jonggo yang ayat-ayat yang mungkin boleh type B kok sanang jo. Tapi dari Dilau gaya itu Bagas Bujang. Dilau Bagas Bujang, Betiru Bagas Bujang, Maung Bagas. Andang niat lai-lai lagu tu. Andang niat lai-lai lagu Bagas Bujang tu. Lau-lau pinaku kok. Yang pun terima kasih. Alah bana mangan besinak kayu kok gulak tebu. Sambil mekale lagu-lagu sama barat ni. Nantun gaya doanu tu. Nantun mekepunan tu. Itu lagi Wan. Assalamualaikum DJ Seran Sama. Waalaikumsalam. Inan tu lagi sampai atai saja. Ian tu sampai atai saja tu. Salam DJ. Waalaikumsalam. Sampai atai saja link ni. Ian ke sampai atai saja tu? Yo tu maku lagu kah? Nuju salam kah? Atau Ian pakun itu? Terima kasih yang tap-tap. Don't lupa follow. Follow. Lagi yen lagi lagu ngintam di ngintam ngintam tak sian. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam DJ. Jomo minggu kau tu aku jomo tawau. Naib sambil ngedrip. Bahaya dong. Dong naib sambil ngedrip bahaya. Kang akan ngogo kebi po pelantas po tawau kang. Main lida. Main lida. Lawak unik orang ni. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Unik lah orang ni main lida. Uniknya nama anda Lingbo Eko. Okeylah kita berdaya kalau engkau lagu tu.

Ya, Bagas Bujang mau kita tak pukul 4:10 minit kemuap. Jadi sien-sien yang pengen Bagas Bujang eh, doa bijo iyo, semoga iyo berbahagia bersama kok jomo yang boy penek ni selain dari kita. Okey? Kena lingbu bungo ngai do de kuntum kok. Kok pan kumbang ngai do de de yana. Amun bungo de kuntum. Amun kumbang de de batang. Eh, takkan de batang. De yana, amun bungo de kuntum. Kok amun kumbang? Cuba kamu tabang pikir. Cuba kamu tabang pikir. Engkau bapak mama akil lah. Tapi barak gai buan bana kumbang eh. Dong buat kumbang yang buan. Aduh. Kumbang dendangan. Allah, kok beraisap kumbang dendangan. Nyak lawak lah kumbang dendangan. De ungah. Seekor kesisang di kau. Kesisang? Seekor. Nyak sama tak sama? Sama. Kam tu ah. Amun bungo de kuntum bungo. Kok? Amun kumbang de yan. Tabang dah kamu pikir baru aku meling lagu. De ingko. Ya. Kumbang pengen ingko kak kumbang. Kumbang pengen ingko. Ni aku boy-boy ngitok kumbang tu. Ni aku boy-boy ngitok ingko kumbang. Kam boy-boy kak ngitok ingko kumbang. Langkau ka ingko kumbang. Kumbang gaidok de pasang. Oh. Jadi dedangai bu. De tumpuk kumbang. De tumpuk kumbang barak nu kulat. De pepik kumbang. Ya, de rumpuk. Wow, perlu waklah pintar-pintar kita tak kemuap tu. Yalah eno barak gai kok. Bagas bujang eh. Bagaslah kok. Tapi kenangan bersomo niatlah budi terlupa kok. Boy boy mangan soto somo-somo. Boy yang tu. Boy pinggul lagi dau-dau ya. Boy mesi-mesi ding somo-somo kok. Dau-dau kok Bagas-Bagas Bujang. Boy ngogo ngerambat somo-somo. Yang ku nak tek. Boy ngogo meli bungo somo-somo. Kok pinggul lagi dau-dau kok Bagas-Bagas Bujang tu. Boy ngogem buat suang. Buat suang muat ian istana kam. Boy ngeranau somo-somo. Lulain jatak sibor somo-somo. Kok yalah ni. Noling jomo kenangan-kenangan kok Bagas-Bagas Bujang. Kok amun kam ian kenangan kok Bagas Bujang. Ian kenangan kok Bagas Bujang dau-dau. Un lagi dau mangan tak kantin somo-somo. Kok dia angku nak meli skrim mundak sekul somo-somo. Un lagi yang tu ngendak wayang somo-somo. Alah tek. Syok bana dau ngendak wayang. Lebih-lebih wayang-wayang mangat kok. Tegak-tegak kok. Wah tegak si kau tu. Ah balik-balik kau tegak. Padahal kau tu niat tinau pan. Mandi-mandi renggising, ngelesti kukur. Yang aku nak pedih bana. Kok bana-bana pedih. Kam amun dau-dau yang kenangan bi kok Bagas Bujang bi yang niat terlupo bi. Dong kam tilau aku niat boy-boy band Bagas Bujang. Kam lah maksudku kam. Kam-kam yang sedang mekale tu. Yang ndak tu. Orang mana kamu? Nan lagi orang mana? Bana kok berai kok. Ya memang kok berai. Yalah. Muau pipit. Muau pipit. Pipit muau. WhatsApp kam tu muau bangun pipit. Kok bangun Bagas Bagas Bujang tu. Muau. Ian muau tu. Jadi nakan tujuh ku lagu tu tak mimon Bagas Bagas Bujang.

Dinakan bergantung sini lagu Ataiku Cukup Rindu Luak Soro Bulat. Boy-boy pelingku sini lekat tak komputer. Lekat tak komputer kami. Lucu mana lah dinakan ni si. Unka lagu si diang diam komputer.

Okeylah, sambil kita ngagat-ngagat, kau pun ngendak-ngendak lagu, diam komputer aku tu. Lucu lah, ni anak aku bertutur. Jomo ya.

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nabar.
1: Untuk kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Now, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dokum biasa, Sabah BFM, siaran sama. Nimpon dekat pukul telu, ngabut.

Ya, kakak bersama mekali siaran sama Alabana Runsai Dundang Kasih Atai Ku Suku Perindu Bagas Bujangku Kok Pensintak Manis. Mau kita pukul 4.40 minit kemuap. Mau lagi temban 20 minit sebelum kita mekali berita pukul 5 kemuap. Selepas itu kita akan meling lagu-lagu yang pindah aku. Terima kasih. Tak mimo dinakan anu kakak lagi bersama-sama mekali siaran sama tak kemuap tu. Harapanku momon sanang ate selalu. Terima kasih Mama Nazri kepun Mimon yang sudah ngendak kita tak live TikTok tu. Share-share bila lagi live tu, tap-tap bila lagi screen ne, kau pun dong lupa follow. Amun niat lagi boy follow. Amun boy no follow. Terima kasih follow. Amun niat boy follow, dong lupa follow. Jadi yan pan semoga Mimon dinakan sanang-sanang jo atai tak kemop tu. Kau pan sekiro-kiro ni ingin maku lagu dedek bijo bi tak live kami tu live TikTok tu, komen bijo lagu paku bime, insyaallah peling tikang tak sekitar pukul 5 tu, okay? Jadi yang sedang diemplanan, palap-palap diemplanan, yang sedang bekerja, selamat bekerja, yang sedang menduman-duman cuti-cuti dong lupa maung sekul no. Kok yang sedang berbeli barang, dong lupa untuk jimat-jimat. Kok yang sedang yan lagi ya. Yang bau mulai lekat meli-meli ba. Boy nasi kok. Yang sedang membuat ding, jogo bakat. Yang sedang mandi-mandi suang, pukul 5 mulai no. Yang sedang mapak-mapak, yang niat berhenti mapak. Dong lupa untuk rajin-rajin minum buek, okey, untuk ngalak-ngalak bongon sapa-sapa tak impon eh. Yang sedang yen lagi ya. Miri-miri si gope, dong timan-timan jo si gope kena amun tetiman bi, amun timan-timan bi jo bege kang tomo pon si gop. boy-boy ni kam mesti ni boy-boy ngendak pon si gop kok. Sangka nekam ajar aku bertiru bahawa pon sigup tu unno bertiru. Yo, gay lagi pon siri pon sigup penun. Salam santun luak kampung Tambalang, yen abar jomo Tambalang. Okey, kita berdayak lagi engkau lagu starus ni tu. Agak-agak bi lagu yen. Apa kali bijolah lagu yen nah. Lagu yen nah. Ainan lah, mana tahu minta masa dau-dau. Lagu tu tuju ku tak dinakan-dinakan, tak kampung melalin.

0: now. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dukun biasa Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut enam kemam.
1: Sekajap lagi. Abar-abar diamlat. Link sama.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. Sabah melan denangai inisiatif mentaga penangunan modal insan. Pemelanan Akta Anti-Buli 2026 pikat tegas nobon gejala buli. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Perintahlah selajur komited mentaga penanggungan modal insan kok pendidikan Puk Murat Narusan Dedangai inisiatif tabangan engkok program mahasiswa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Mara yos tutan engkok pemakuan Sabah Maju Jaya anu menop Puk Murat sebagai teras bok-bok kemajuan lat. Engkok ai keseimbangan antara penanggungan ekonomi engkok pemuatan Puk pengen ilmu, pengen integriti kok pan berdayatan perlu benuanan pengendan anu serius. Datuk Haji Haji Ji bertutur ngerasmian Maidan Anugerah Hal Ehwal Pelajar ko alumni Mahepa kali ke-27 anjuran Universiti Malaysia Sabah tak Kota Kinabalu. Teks Arifani bin Osolek Menteri Pendidikan, Sains Teknologi ko Inovasi Datuk James Ratib. Datuk Haji Ji Mara dia matongan nyarun anak Sabah anu ketembanan nang mengkolek pendidikan anu pengen kualiti. Perintalat melan dedangai inisiatif khas antara ni terposokno tabangan tunai pendaftaran IPT Budi, tabangan mahasiswa pengajian tinggi dalam negeri Sentosa, tabangan Ihsan Komputer Baik ko tabung pendidikan negeri Sabah. Berdaras kuasaan Akta Anti-Buli 2026 binarak sebagai dembuak pika anu alap ko tegas diam nobon pemenikan kes buli anu makin piko. Posok no kes anu mo tak tenau emosi bakat kok kepetayan. Begina binara oleh Pembantu Menteri Wanita Kesihatan kok Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal. Narusan Akta Anti-Buli 2026 yang emak entawa penjogo buli penetanggung amun jo peranak gai anu ni umuran tak diak 10 tahun teropot salak muat perbuatan buli. Bangan Jomo perlu pengen pemikiran terbuka. Dia maman isu geopolitik global. Kok pun niat sanang teruak pengaruh engkau naratif luar anu mengkerat keharmonian lat. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Kok Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mara. Bangan Jomo perlu pandai ngenilai engkau-engkau isu nu tak acuan kok kepentingan lat diri. Datuk Nizam marak begetak program wacana pemikiran peringkat zon Tawau 2026 anjuran Pertubuhan Islam seluruh Sabah usia. Tawau ngeruah tungan bok-bok penganjuran program sebelum pinoyo tak seluruh zon tak latu.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Kolej Politek Marake PTM komited melaga akses pendidikan langa tak pelajar cemerlang diampu keluarga anu pengen pengkoloyan tenak. Narusan dedanga inisiatif tabangan kok kemudahan pemiadan pengajian puk lembaga pengarah KPTM Dr. Wan Muhammad Adam Wan Narudin Mara usahai engkau tujuan matongan gai mengkolek peluang pendidikan stud engkau ngelagan ketembanan. Program Dua Bangin yang anjuran bersama Yayasan Pelajaran Mara, Institusi Pendidikan Mara, Jabatan Pendidikan Lat, kok Pejabat Pendidikan Daerah. Engkau pengisian pameran kok promosi pendidikan langa. Sepukau Tenggiling. Sepukau Tenggiling lum kok dua plastik kok isi sisik binatang kok pan de batang barang anu nisyak gading gajah ni rampas lek Jabatan Hidupan Liar tak kampung Paris Telu lah datu tak lau Jumat limpas. Nutinan dangan dela jomu asing ni umuran 27 tahun. Pengarah Jabatan Hidupan Liar Muhammad Sofian Abu Bakar diam dembuak pemeraan mara. Rampasan binuat diam operasi bersepadu khazanah bersomo-somo pasukan gerakan AM PGA Batalion ke-15. Suspek tinan diam nabang kesihatan nut enakmen pemeliharaan hidupan liar sepusiam siampuk pitu. Muhammad Sofian diam dembuak pemeraan mara puni akan terus mentagap kerja somo anu alap engkau agensi pedaras kuasaan sendiri nobon aktiviti pemburuan pemilikan ko perdagangan haram hidupan liar anu ngonsom kazanah biodiversity Sabah. Padah melan engkau pengaruh alkohol jangan dela tempatan tinan diam ops mabuk anu penelan taklan lintas Penampang awal sinsaung sini. Ketua Polis Daerah Penampang Superintendent Sam Newton Mara jomo terbiak tinan tak dia Seksyen 45A Dikau Akta Pengangkutan Jalan Sepusiam Wawam Pupitu yo engkau kesalahan melan kereta engkau pengaruh alkohol ngelebihan had anu tinetapan. Amun teropot salah budi nijil sebetar 2 tahun kok dandak niak kurang RM10,000 kok niak ngelebihan RM30,000 engkau rungai ni kelayakan lesen melan setak 2 tahun. Diom operasi polis nut meluak 24 kaping saman dedangin kesalahan kok sebut 6 lekat ni niak pengen lesen melan. Saya pemuda Gagasan Rakyat Sabah terus komited mesikot puk murak narusan penganjuran program komuniti kok sukan tak peringkat dia. Tebau kehangatan sekelonan Piala Dunia 2026 antara Belanda kok Sweden ni jadian tungan simponan santai peranak narusan tayangan skrin Oyo tak sendakan. Pemangku Ketua Pemuda Gagasan Rakyat Datuk Azrul Ibrahim tak masa tenemuan le RTMara inisiatif terbiak dia menuan pemakuan pemurak tempatan anu maku aktiviti sihat dia mengerincak lagi bahang kejohanan 4 tahun terdoe. Sandakan ngeruak tungan kedua siri jelajah tayangan skrin Oyo selan Piala Dunia kemuncak program terbiak ni jadualan neruak tak lintasan dia soka Kota Kinabalu untuk tayangan sekelonan pemepusan Julai Bunda. Dinakan sebagai penombol petukaku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Sabah melan dedang inisiatif mentaga penanggunan modal insan. Pemelanan Akta Anti-Buli 2026 pikak tegas nombon gejala buli. Begini abar-abar di melat kemuap tu, abar di sini bes nunting lek Doni Ijom lek Seksyen Berita Ehwal Semasa kau pun boy tinerjemah lek Muhammad Al-Rasdi Derasin. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama Alap Bana.

Ya, kakak bersama mekali siaran sama Alaban dan Bujang Dau-Dau. Mau kita pukul 5.23 minit kemuap. Terus ada lagi daya gantak kemal tu. Engkau lagu tu.

Sadarti kita tak tolong siaran tu. Terima kasih. Biar bersama kau aku dari pukul 3 sini sampai nasi kau pukul 6 ke muap tu. Dua bangi kita bersama. Jadi minggu bunda aku akan suti. Jadi aku akan suti de minggu. Minggu bunda kena riat-riat do. Ingin mau bangun anak lan-lan. Bangun endo rangi-rangi. Jadi semoga momon alap-alap jo. Jogo diri momon. Jogo kesihatan momon. Jogo kesihatan momon. Rajin-rajin nginum buat putih. Sekurang-kurang ni wow gelas dembangi. Kau amun melan kereta dong laju-laju. Amun menikmutu dong ngeres-ngeres. Terhati jomon apa kita tu ben, memang ben mutu. Sin-sin yang pengen sapi sebelum maghrib. Kinandang no sapi dong jadi salah diko asbab untuk jomo. Bengen masalah. Jadi somo-somo kita ngejogo diri, jogo kesihatan, jogo keselamatan masing-masing. Sekiru ni unsalak kau sila sebetar bersiaran. Maku maaf dinakan. Kita beragam-beragam jo. Yang alap enindo, yang ni alap etini mantio-tio. Jadi minggu bunda kami akan bersama kau DJ Fatin. Kau DJ Hizi. Aku ingin suti-suti dok mulai kampung. Yen-yen pan sentioso bertutur alap-alap tak jomo. Pikir alap-alap pasal jomo. Kau pun muat perkara alap tak jomo. InsyaAllah yang alap-alapan akan ngogong kita balik kok. Yang penting ikhlas, sabar. Kok pun sentioso no ngereguan jomo-jomo tersayang. Pat-pat kakal un yang sayang kita. Amunnya nekang sayang kita. Mangan liabas lah kok timus ke? Jadi lagu tu sebagai pendombol siaran. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Assalamualaikum Dinakan, Yan Abar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Magsukul sebab makalay siaran Bajau Hiling Sama. Dakit masa lagi, habal lahat siaran Bajau Hiling Sama. Dengan hina buiti makalay habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin Mariam Habal-Habal Lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Palkala mustahak Habal Lahat Kuhab Iti Sabah Malanjal Indaginis Halik Makan Sang Pembangunan Modal Insan Pemelanjalan Akta Anti Buli Dongi Wudompuk Makondom Halik Atotos Nagna Kahinang Akal Laog Habal minta dana. Pemerintah lahat anui magkainago na mahugpot pambangunan modal insan maka pandidikan belia min indaginis hali bantuan ruisa program mahasiswa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ngahaka yang mag-away maka sokod Sabah Maju Jaya yang amatan nak baanan anak muda selaku panotog maka kemajuan lahat. Engkan sab kasaimbangan antara pembangunan ekonomi maka pemaujuran generasi taga ilmu, taga integriti, rusab anandal supaya ini isbat toongan. Datuk Haji Ji Ahiling pemasampaian anugerah hal ehwal pelajar dan alumni atau MAHEPA Kamin Dompu maka pitu hek Universiti Malaysia Sabah Makota Kinabalu. Teks hiling beliau ni pak sampai hek Menteri Pendidikan Sains Teknologi maka Inovasi Dato James Ratib. Dato Haji Ji angahaka aku maka kila-kila mahasiswa, aku maka kila-kila misayai anak Sabah ya kaabahan min kolek pendidikan taga kualiti pemerintah lahat baina melanjal indaginis hali khas. Antara nabai makasod ma bantuan tunai pendaftaran IPT Budi, bantuan mahasiswa pengajian tinggi dalam negeri Sentosa, bantuan ihsan komputer baik maka tabung pendidikan negeri Sabah. Penguatkuasaan Akta Buli 2024 makonom ni sifat selaku hali analua maka totos Mariam Anaga kasongan kes kahinang akal laug ia songna maka bimbangan. Pasodna kes ia amuah maka lea-lea akahia maka bakat maka kapatayan. Betih totos pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Dato' Rina Jainal min Akta Buli dong ibu dompok makonom onggo amma atau aam menjaga manjari lipa balut tanggungjawab bang iai anak sigam yang magumul mariok sangpo makaulun tahun tabut magkasaan magkahinang akal laog.

0: Konfederasi Sabah Nasional Tab Laptop 2.0 mahugpot katutuban Sabah Mariam Industri Kreatif Mabahata Serantau minta dana ingat manfaat selaku mata kreatif amakil ahan patujuan pemasyalan Sabah. Acara tahunan itu pagnipunan 20 pencipta penerbit maka vendor pengongkaan Mijamin Malaysia Singapura maka Brunei Menteri Pelancongan Kebudayaan maka Alam Sekitar Dato' Jafri Arifin Ngahaka Industri Hiburan Interaktif Butinaani Manjari Panabab Mariam Akal Panalik Nalikan Bahau Ako Aheka Peluruk Amasial Beliau Ahiling Perasmian Konfederasi Inaani Magleri Seni Sabah Kota Kinabalu. Teks hiling nani pasampai setiausaha tetap Kementerian Pelancongan Kebudayaan Maka Alam Sekitar Dato' Josie Lai. Dato' Jafri yang ngahaka kasongan sektor kreatif amuka peluang ahaya tujuh Sabah ako maka pandaan warisan budaya maka identiti lahat min inovatif mag-abay maka minat anak muda rusab kemajuan industri global. Masyarakat suvai taga pemikil analua mariom pemahaman masoal geopolitik global. Sagok misak rusab tapawa-bawa mak suli-suli luasan yang manjari maka kasau pagsau mbebihan kaum manegara. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif Dato' Nizam Abu Bakar tertinggal ngahaka rakyat suvai angan nilai kami mon palkala dindamin atau ponganna maka kemustahakan negara kandi. Dato' Nizam mengahaka butih ma program nyonan wacana pemikir peringkat zon Tawau ujung ibu dompok ma kondom hek pertubuhan Islam seluruh Sabah usia. Tawau matagan peragnaan hinang inaani yang boho ni paluhaan ni sakulibut zon malahat iti.
1: Denagan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

College Politek Mara KPTM magakkal ang maluhaan akses pamataasan pangadji tudyo anak iskul asanglit min keluarga kulang pandapatan laos min bantuan makaayay kapanya pengajian. Alilembaga pengarah KPTM Dr. Wan Muhammad Adam Wan Nordin ang ahaka usaha inaan ini paghalian ako sigam embal kaabahan makakolek peluang pandidikan. Dr. Wan Muhammad dibak hinapu program jelajah pendidikan tinggi peringkat negeri Masandakan. Program yang ilanjalan maduangan lawinan dianjuran magbeak maka yayasan pelajaran Mara, institusi pendidikan Mara, Jabatan Pendidikan Negeri maka pejabat pendidikan daerah minta dana aniak hinang pameran maka amakilahan pendidikan tinggi. Sangpu Satua Tanggiling masih alum maka dua golos taga isi sisik satua inan maka taling gajah ni sagau hek Jabatan Hidupan Liar ma Kampung Paris Tullo Lahad Datu Maalau Jumaat. Risab ni sagau rangan lala palarian umul 27 tahun untuk anabang hinang siasatan amia inakman pemuliharaan hidupan liar rangibu siam hatu siampu makapito. Pengarah Jabatan Hidupan Liar Muhammad Sofian Abu Bakar Mariam Dakai Uhaka Amatuaan bahawa sagawan hinang Mariam operasi bersepadu khazanah magbeak maka pasukan gerakan AMPGA Batalion Sangpuk Makalima. Muhammad Sofian Mariam Dakai Uhaka Amatuaan sigam akan patuhi mahogpot pagtabangan strategik maka agensi penguatkuasaan sadi hinang ngatasan masalah anaggaw satua maka perdagangan haram kaluman satua ilat ia akan makabawa kasau tujuh khazana biodiversity Sabah. Rangan lala tempatan ni sagau Mariam op mabuk ia ni pahinang malan lintas penampang awal subuh sibai. Ketua Polis Daerah Penampang Superintenden Sami Newton ngahaka apa mansan kenderaan bayi maglango inan ni sagau Mario Section 45 era kayu Akta Pengangkutan Jalan Rangibu Siam Hatus Pelumpuk Makapito iaitu kasaan amansan kenderaan hirap upaya mag-inum-inuman paglango maglawi min had nitatapan. Bang iya ini sabit kasaan manjari ni jil 2 tahun maka pain ambal kulang min sangpuk ngibu ringgit maka ambal maglawi min tulumpuk ngibu ringgit minta dana batal kelayakan amansan kenderaan setogol 2 tahun. Mariam operasi inan polis Ruisab amaluas saman sebab kaginisan kasaan maka sangpuk makonom min hei iaitu kasaan halam taga lesen. Sayap Pemuda Gagasan Rakyat Sabah patuhi anipian golongan belia laus min penganjuran program komuniti maka sukan ngabut ni poonna. Mabahau itu Pagatuhan kansang Piala Dunia 2020 makonom antara Belanda maka Sweden ni pamanjari platform mapagtipun banan anak muda mariam tayangan skrin ahea masandakan. Pemangku Ketua Pemuda Gagasan Rakyat Dato' Azrul Ibrahim hinapu nibak RTM mengahaka inaani pinag akal min sebab ay ia bayi ni kainagonan hek belia tempatan amuhungan aktiviti sihat mariam melasig sukan inaani. Sandakan yang nama tagan karua siri jelajah tayangan skrin ahea magsambat tak maka Piala Dunia minta dahan ETA. Kemuncak program inan ni jadualan lanjal malintasan Diasoka Kota Kinabalu tayangan perlawanan akhir bulan Pitu Sinong. Pemupu Sabah pina sampai pabalik habal mustahaksi. Sabah melanjal indaginis hali makan sang pembangunan modal insan. Pamalajalan Akta Anti-Bully Halli Atotos Naga Kahinang Akal Laog. Betina balahat kuah PTI baini sediahan min seksyen berita ewal semasa Rusa baini sunting he Dori Ijom. Terjemahan da baini hinang he Julia Haji Amil Hassan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ama, marim kiumannu katapukan kasangsaan, katogmokan luus pilu, katambolan karukaan, halheknu angilangilahan keluarga kinalasahan. Mbalusa tapagsambatan kasi onggo amua ni sulga kasi ama sa umul-umul. Selamat Hari Bapak, yani sampang ma 20 maka sahali bulan onom 2020 maka onom. Min kami sehe alo od maka am. RTM, teman setia Anda.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamintan dan lagi depan saga anak dan akan ingat-ingat rupa ingkam selaku pemakai setia Sabah VFM Siaran Hiling sama Kohab itu. Alau itu dompok makas hari bulan onom 2024 makonom alau minggu akhir magsambat maka 4 Muharram 1440 makawalu hijrah. Jadi hadirkan Kohab itu buat biasa alau ahad kita akan makapag-abay meriom segmen ongka-ongka penean B. Aha, jadi nak ni Rui Sab akan pakaleta ongkat salik-salik ia akan ni amuk pinakale senakan tenapain mainggap-inggap platform ia akan ngamuk min ma live atau patui analipaunan kami senakan. Jadi atu yang ta makale ongkat min artis dan bisa oleh playlist bayi sadihan ta mako hap itu tong pagi tong kitong sebab FM siaran healing sama Balnasa.

ebot-ebot. Daa sa balibali makabea atawa minjari barua magakkalaat atawa magkahinang jenayah ngalintas bantalan. Isbat kam

0: Onon B, umbul 0 Dakayu Siam 26 Dakayu 8 Tulu Tulu. Atawa umbul pagdairayan Siam. Sali-sali kitam, nandalan kadolatan makakaslamatan rilautan negara. Pasaniti khas nebua he agensi pengut kuasaan maritim Malaysia maka Australian Border Post.
1: Magsuko sa baba makale siaran bajau hilingsama.

0: طلاق.
1: الحمد لله خليصه غندم 36 minit hinapo ITA jari masih lagi Mario Manda waktu solat fardu maghrib maramila pantai barat maito makawasan kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalawa waktu nah jari kami maito min RTM hadirkan sampai ucapan selamat nunayan sembahyang fardu maghrib untuk kaam kami mohon jari paminta dah sapaliko waktu solat fardu isyak maramila pantai barat lisag pitu telupo maka pitu minit marambila pantai timur manakala marambila pantai barat isab akan pasod malisag pitu 48 minit dan akan jari maitu-maitu lagi saranakan masih anehan kami ngaku peluang maitu sa paliko ni kaam kamemon bantog min Jabatan Meteorologi Malaysia selaku panuntulan ta bantog cuaca saranakan yapay pinatamuas malisag 45 minit si maka kawasan pantai barat pedalaman Nabawan maka Tambunan Ruisab Matawau Kunak Lahdato Sandakan Tulupi Kinabatangan Beluran maka Sandakan Kudat dijangkakan terjari ulan landos magbiak maka Valiunar akan dijangka akan terjari ngabut lisag walu sangom itu sanakan jari untuk kitam kamemon aku napa ing kita pa isbat ha keadaan cuaca inan mencari handa takkan di laman web rasmi www.met.gov.my sanakan jadi untuk kaam kamemon ha maka kita ongkat ya bainan disediahan mariam playlist aku hap itu kuayamin anak-anak sampul nak untuk kaam kamemon dan akan penuntulan lawiti kita mariam segmen ongka-ongka pinian bi mencarikan pak abai ama live Facebook Sabah VFM untuk ngamuk ongka ia mencari ayani amuk heta selaku hiburan-hiburan tanpa in mako hapito.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pasukan magbol Brazil iana da kayu-kayu na negara ia layak merem edisi Piala Dunia FIFA sangai tahun sangpu makasiam tulumpu. Iti iana pameaan na ka 20 maka tulu magsunuk-sunuk Brazil aka heka toongan menjadi juara Piala Dunia yaitu min 5 hekana ma tahun sangpu makasiam 50 maka 8 sangpu makasiam 60 maka 2 sangpu makasiam 70 sangpu makasiam 60 maka 4 maka kapus-pusan nah ma tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Jadi sana kena balda sa siaran tapi nek we Sabah VFM siaran hiling sama siampuk makarwa titik pitu frekuensi pasal tu Piala Dunia FIFA 2024 mak kondom ya akan dilanjalan sangai min 4 tahun min tada mapagtipon pasukan kebangsaan tama suhul dunia untuk kulit galal juara. Jadi sungkam ndak ta perlawanan Piala Dunia FIFA 2024 mak kondom makai saluran TV OK maka arti klik atau menjari anda tak meriom air rupain platform rasmi RTM sarankan jari Ruisa Bangandat Tamario bantu keputusan Piala Dunia FIFA 2024 makonom madompok makas halibran ondom 2024 makonom malawiti kemenangan Jepun magato maka Tunisia 4-0 Jerman ngan raug Ivory Coast 2-1 Belanda Sweden 5-1 manakala Ecuador seri halam dia jaringan magato maka Curico inaani antara habal bahau ya bai anda ta mariom siaran langsung alau ite ma RTM klik hal menjadi buka bi secara persuma serenakan jadi hamag suku untuk kami mun amne Sabah VFM siaran healing sama ko hap itu tentulah kita mariom segmen ongka-ongka penean bi untuk kami mun ongka min artis Syira maglami-lami Sabah VFM siaran healing sama ambal nasa

0: kata uandika. Daerah tuaran yana antara daerah aka awal dibuka menghatiti. Kaikaan manusia ma tuaran yana kaum dusun maka bajau. Amakai kura selaku gin dan daerah. Tuaran tanakna terlumpu maka 4 km min kota Kinabalu. Taga kaluhaan dan ibu dahatus on mampu maka 6 km pasagi. Yang alabayan utama ma daerah Marambila utala maka timur lahat Sabah. Tamu tuaran kedai-kedai pagdagangan botong itunu ruisap kawasan Tampena Alanu. Anu baira hulu hal tamasuhul mabanan manusia dapat belahak putina ani mencari tumpuana kemasialan AA Mindreom maka luasan negara.
1: Sarakan wan Lili Sagondom 50 maka 3 minit hagantaan nan tama itu jam tama konti mai itu sarakan. Jadi hairu pae hagantaan 7 minit lahi tama siaran mai itu sarakan kan habot biasa abahan ko maka 2 ongka magsuno asal ko panambol siaran tama ko hap itu insyaallah ada ani maka alal akan kita maka pagabay lagi sepabalik mariam segmen-segmen sedih. Jadi dengan ong kami artis Diana magsuno maka artis Siti Nurhaida Indung Jaman maka ong ka itu untuk kaam kami mon Lolo Tarirai Sabah VFM siaran bajau hiling sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.

0: Kansan ralondom renoring ohomiun ahun pamahunan pasukuanku yardirin. Pahulu aho kasi bonsoi. Saba naparalan rana salinut panginsupan patulasik papasingkatan ramodalinsan. Paparalanan ra akta buli 2026 pokot amuso rababal buli. Perintah negeri rayu sa pokot uang apa singkot papasilan ramodal insan ambabal panguwasan ratu wahu mayar na salinut panginsupan am program susumikul. Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Hajiji Nor Nambala lakau hino mayor pamahuangan Sabah Maju Jaya ono na pakaulu ratu wahu pun papasingkatan ra negeri. Entaran rahino papasingkatan ra ekonomi am papasilan ratu wahu sino ra kain tutunan am integriti akasip uman asing gau ra kauluon. Rahuri Datu Hajiji Hinili pinasukun Menteri Pendidikan, Sains Teknologi am Inovasi Datu James Ratib ra Majlis Anugerah Al Ehwal Pelajar am alumni Mahepa ka 23 Inuma Nu University Malaysia Sabah ra Kota Kinabalu. Datu Hajiji Nambala ahimpin itu ra anak Sabah ay liuan akala pra penguasa nonsoy perintah negeri na palayra na salinut panginsupan khas. Itu na kaya niyo panginsupan tunai pendaftaran IPT Budi, panginsupan mahasiswa pengajian tinggi dalam negeri Sentosa, panginsupan isan komputer baik am tabung pendidikan negeri Sabah. Paparalanan ra akta anti buli 2026 minilayan rondor lako otopod amuso rababal buli undori numuang amangiwit ra kalarawan. Itu na kaya niyo nangiwit ra pilat nuhuang na pilatan am suku angiwit ra patayan.
1: Buli ini adalah satu isu yang sangat yang memerlukan satu respons yang sangat sangat tegas dalam kita cuba menangani isu ini dengan hukuman denda yang begitu tinggi ya, sebab kita harus maklum ya, kita ada terlalu banyak kebelakangan ini terlalu banyak isu buli sehingga mendatangkan kematian.
0: Datu Rina Jainal. Mayara Akta Anti Buli 2026 matuo abuli dawan konopo anak nilo akomu raliwi no peram balunga tahun narandan nakasala angumbolo kapuam ambal rabuli. Konfederasi Sabah Nasional Tab Laptop 2.0 pekonsoy ranan turungan nu Sabah rendalum nu industri kreatif amna sauk ra intok papatandulan ratayar nu panambuluyan ra Sabah. Acara uman tukir tahun ini no nama lulu radongopor pencipta penerbit and vendor permainan meja Intor ra Malaysia Singapura am Brunei. Menteri Panambuluyan Kaulayan am Liwung Nukinayano Datu Jeffrey Arifin Nambala industri hiburan interaktif Raino Babal Nakabahu udah kalap amunduk ra Anambului. Rahui Datu Jeffrey Hinili pinasukuna setiausaha tetap Kementerian Panambuluyan Kaulayan am Liwung Nukinayano Datu Josie Lai. Nasuangan nakasip sino pemahuangan naukau pat tumutun rakapahanan geopolitik tikop nutana tapi ika aluai pangintopot rahu-rahu ika atopot suku angulelat rapahahan sayan rapamahunan. Menteri Kasingkatan Tuwahu Kasingkatan Suka nam Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Nambala rakyat akasip ahilong raun pono kapahanan mayar pemahuangan am kakasipan nu pemahunan sendiri.
2: Program ini akan memberi kesedaran kepada kita semua bahawa kita mempunyai acuan tersendiri. Walaupun ada perkara-perkara kejadian-kejadian atau peristiwa yang berlaku di peringkat global.
0: Datu Nizam Napasukur Rahunili rapat nu program wancana pemikir peringkat Zon Tawau 2026 inuman perintah Islam seluruh Sabah usia. Tawau into kasat nanguman program hino. Program hino kulimanin uman yak poyo rakawi znu zon ra negeri itu.
3: Aho hito aringoh miun intora Sabah VFM kasalulan rahumurut.

0: College Politik Mara KPTM apokot huang amunduk ralaleng sikul cemerlang intora lilian bi apat ngopor muwas rapusor pengubasan hino ono napalai rapangin supan am keluayan pengubasan. Ahli lembaga pengarahanu KPTM Dr. Wan Muhammad Adam Wan Nuruddin Nambala lako hino merandan disilo akala pra pengubasan rapusor pengubasan asawat.
1: Kita nak bantu seberapa ramai golongan-golongan B40 mendapat pendidikan yang setara dengan golongan yang lain. Kalau kita tengok dari segi sekarang ini, daripada Sabah yang telah kita panggil membuat permohonan lebih kurang 1,800 orang, 800 orang telah membuat pengesahan untuk memasuki KPTM UPTM.
0: Dr. Wan Muhammad Nambala Rangahora, Program Jelajah Pendidikan Tinggi Peringkat Negeri RAS Sandakan. Program Ruo Ngaoroh ini, inumanu Yayasan Pelajaran Mara, Ahin Supra Institusi Pendidikan Mara, Kopisan Pendidikan Negeri am Kopisan Pendidikan Daerah. Opor ngainan langkawan kapo am Vuku, Aya, ambaya raruo plastik sisi nukium hino, ulikono rondo sangai. Nuharingan, tinaku rakopisan kium alis rakampung Paris talu lahat datu, raoro kalimo minggu nakasaili. Tinako yak payo rahinili sangulun rayat nu pamahunan bokon akomur duong operam tulu nga tahun. Pangaranu kopisan kium alis Muhammad Sofian Abu Bakar mayar rahu pinasila no Nambala kawin nu kium am kuliamo sinili tinako rapat nu operasi bersepadu kazana ambayar pasukan gerakan am PGA Battalion Operam Limo. Mungkin hinili tinako ondok teron no minsup rasiasatan mayar enikmen pemuliharaan hidupan liar 1,900 sangulun ungkuyon yang terakhir itu tinaku rendalam nu ops mabuk ondo inuma raralan lintas Pinampang rasu suau tili. Ketua Polis Daerah Pinampang Superintenden Sami Newton Nambala ungkuyon hinili tinaku raralian section 45 kurungan rondo akta pengangkutan jalan 1900 balung operam tulu napa akura karita pat nahau. Kunupo narandan akasala abuli jilon rabuoy no 2 tahun amtahion ika akasail intora oper ngaribu ringgit kapo amika sumail ratalung oper ngaribu ringgit ulikono lesen apa akora kereta potohon rabuoy no 2 tahun. Ra operasi ini lipono polis napasilar 2,4 kaping saman nasungkait rakukula kasalan ondo operam ono mintora saman ini entaran raka kasalan kando lesen apa akora kereta. Kengkulian ambulok gagasan rakyat Sabah Rayus Mimar Ratu Wahu mayar pengumuman ra program community amsukan ra peringkat kampung. Ra bahu-bahu itili pahilian Piala Dunia 2026 Belanda ahili ra Sweden. Pinili nasauk ra intok pemaluluran Ratu Wahu ahilong ra pahilian hinili ra screen mayo ra sendakan. Pemangku ketua ambulok gagasan rakyat Datu Azrul Ibrahim mayara rahu nora angahunu RTM Nambala nangumaan na program hino mayara pakitakan nutu wahura hino ondo asiha anguma activity onsoy ulikono amparamay ra pahilian ondo 4 tahun ihondo uman.
2: Melalui program ini, bukan saja kita dapat memeriahkan kejohanan 4 tahun sekali ini, tapi yang paling penting adalah mengeratkan silaturahim kalangan orang-orang muda di Sandakan dan di seluruh Sabah.
0: Datu Azrul Ibrahim. Sandakan Nassau Krain Tok Karuo nangumaan ratayangan screen mayo pahilian Piala Dunia 2026. Pamaparan program hino kulimanin umaan ralintasan Desoka Kota Kinabalu rapat nupahilian pangawian Piala Dunia 2026 rabulan matongli. Pepernor liok upoyo aho rakasi bonsoy. Sabah na paralan na nasalinut panginsupan na patulasik papasingkatan ramodal insan. Paparalanan ra akta buli 2026 pokot amuso rababal buli. Nino po pernuahon ng pamahunan tra sa BFM kasalulaan rahumurut. Aho inilikin masalaho, Ridoni Jom. Kansayan, salam, Lesya Madani.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat dek wah. Musik yang keringoh ku tuh.
1: Iya kan, Ming. Kukulah ngorono yo. Musik yang ngorono ku. Amon kau lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lu mangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kau di paipanir guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Aya. Oh kau timing ah.
2: Apa? Jingitmu manibuni rapagon, manili rapait rukayagan, manaub rasiruk ruguang, ngarapasambaloy onduk tagamin. Topot abig manabit, togom ruina magibit mongoy rasuruga, togom ruama suku pupus rupainamu. Kansayan ororuapa, intara RTM teman setia Anda.

Yo papa kanzen dalo nomra kai paga paga kanang kiringo Ramon. Nomira kasiaran sama BFM kasaluan dahunumur apa sin dengan anda kawan soy. Rais kau paga paga raka kau kanang kiringo Ramon dalam kasaluan dahunumur tamreno kanang kau kaya rakon. Ya dirin kuna marang apa kapa kara siaran usaha BFM kesalulan dahun berasa londo mino eno semuku na pora kapa jam ga siam londo ya roro ro, hino apa kapa kara oro minggu radung opram londo hari bulan rabulan ke onom 2000 dong opram onom amlansa normin kawi ralondo mito kuna kini ngoramon raga kesalulan dahun berut raga no onsen sayak apa kapa kaka onya kuna uman miun atau aku nak pernah aku nak umat mion pakai pakai ka rise kena kau kini orang mendalam kesalahan dahulu umur rasa apa BFM kansian kena ngapura oronu ama kami kapi kena oronu apa raku kena ama ama taka ada itu kena tertanduk no ingat taka ama ama taka kawi pakai pakai ka raku kena nampak jaga rita ka ara intora borok sumuku raita ka kono nakala prakayan onso yam koyo ra rayus no itaka jinumadira ama yak boyo ara anak-anak laleng-laleng taka apa ka kawi am kan saya nak kono rayus karo kan saya ngapura oro no ama ara kono pa siung no ama kono kini ora kesalahan dahun merasa pa BFM lalu nomino kau kono hero rara dalum no sampa mahun min sansulapan min pa kawi ra kono rorohino ara pangapuan da oro nu ama ya ora sekarang kini kata kara rimba pada pangapuan do oro nu ama ra ta tatandu paning kuana anta kara kawi nu ninggalanan ra ama itu rais kono kini kata kara rimba do rimba kono pa sukon apa saluran kura mion hen rimba ka sa na rimba interi channel an sugang rimba ninggalanan ra oi ama am suno rimba ri charil sapri rimba ninggalanan ama kalaun huang.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pamahuan untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-23 nan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1964, 1964, dan 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajuara.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya bagai nere tu kono duo rimbai rapat rata ka kono pangapu pangapuan takar pamohon takar kono paringkodangan kono apa takar rohino ra kono pangapuan ra oro nu ama ami kape kono oro nu apa rapa ka paga kara kono ininggalanan ra ama ra lono mino ra kono pangapuan ra oro nu ama hinor duo rimbai tu likono naringomion rimbai ka sarin tu rimbai dari channel Ansugang. Hina rimbai ninggalan ra oya mamsun rimbai Syahril Syahril Sapri rimbai ninggalan ra amak kalawon huang. Ya hina ra nang ibita kada jam ka tulu dua ngapram lima ngami ra londom. Rikuan ngani kada rapa kapaga taka kada sin mimpung ina yar live Facebook mai, live TikTok mai, rais kena kau anshe, kasangan me kena anshe pa kapaga kada live Facebook mai, live TikTok mai lipi kona rasuang pi kona rapa kapaga taka bokon, suminggau sumimpung rita kang kini ngor kasaluan dahun merasa ba VFM. Rehin ora patra roino pa kapaga kada patra kona itaka kona ngapura oro nu ama, oro nu ama, ra kau sino kona bilin-bilin miun, ra kona ama-ama miun. Ara kampung amulip yo kono ra kawin no raining kelanan rama ando miun ki rai sura kaw ngitu ra bilin maya ramon kesalon daun umur rasa ba FM yen dapat iki minak bilin miun mera live TikTok mai rekomend live TikTok mai ami kono rekomend live Facebook mai ami kap yo kono maya ra WhatsApp mera nomor 0 ronda siam apa siam kusung tulu walu tulu walu ulip rulio kepi ra nomor 0 ronda siam apa siam kusung tulu walu tulu walu. Ya orang seorang gini kata kepira rimba itu hina rimba intari am yapi am buli rimba ninggalan andra pinalur mu ama am sunu orang rimba risibin andipas rimba ninggalan andra ama ina namangganku.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kainsa no hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan na borok Kevet am Kyuriko. Taruro pemahunan na borok itu si no memar 500,000 ngalumiak suang nurayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: kulut kulur siaran radio nu RTM tu. Ahi puputat dakwa musik ya keringoh kutu.
1: Iyo kan ming kukula ngorono yo musik ak ngorono kuno. Amon kon lagi nyo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lono.
0: Hei, kulut lumango lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kau ti, pai panir guang mono ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh kau ti ming ah.
2: Apa? Jingitmu manibuni rapagon, manili rapait rukayagan, manaub rasiruk ruguang, ngarapasambaloy onduk tagamin. Topot abig manabit, togom ruina magibit mongoy rasuruga, togom ruama suku pupus rupainamo. Kansayan ororuapa, intara RTM teman setia Anda.

Ya, apa kabar? Nak suku tengah jam kawalu 2 minit rata tanu mare studio tu. Pengkonangan ya krayus kudu apa kata kai nayar live TikTok mai. Asinya kudu apa kata kai nayar live TikTok mai itu. Itriska only kau ninggalan TikTok tu. Kansen dalam dom rakono. Pengkonangan MM sok kansen dalam dom. Apa itu i apa yo apa kata kai nayar live TikTok mai. Sini aku no paririmbay taka e biang kas ini era kasalar na hunumur ini era live TikTok mai maning kodangan kansian da londom ini biang kas apa itu Teresa Tahia kansian da londom Ida kansian da londom namun aku no paning kodangan ini air live TikTok mai rise kena kau mai no kena ini air live TikTok mai kau kena anshe kau suami kena anshe ini air live TikTok mai ra londom ino apa yo kena suami yo kena paka paka taka Melin Roland kansian da londom dijadi kena paning kodangan kansian da londom ambun balu-balu. Kansa na londom Mam Kumar intora kampung Sabuk Kinaruk Kinarut. Kono kansa na londom rakuano paningkonan kansa na londom riun. Rayus kono ramyun paka-paka Maya Ramon. Rekesal nanda hunumur kono si sindangan nataka. Ya no Maya live Facebook mai. Aswai pokono live Facebook mai paka-paka kawing. Aku kono pernah beli yang kini orang Ramon. Aku kono Maya yang kini orang kesal nanda hunumur. Ya no Maya live Facebook. Alah live TikTok mereka tuli. Alah ini live Facebook mai. Rayus kono Maya Ramon ra live Facebook mai rapi cuma rasa apa BFM ino sini aku nasuang kono pakai tak kono sini mimpung ini ra live Facebook mai ra lono mino sini aku no Franc Sebasti Francis onso DJ kono paling kuat dengan Sabin Kangguat kan sen ra lono moro minggu DJ kono kan saya ra lono Rion Sabin Kangguat kan saya ra lono rakawin urang-arangan rako nang kini ngora kasaluan dahun umur rasa apa BFM bahas sini dengan takak onso yang kan saya kono ngapura oro nu ama rako no paling kuat dengan Rion Sabin Kangguat ya Raina ya live Facebook my page my rasa BFF Rayus kena rasino pembilinan mi ralo namina paga paga ka aka kono beli ai pa kono angi tora bilin miun hinara ral no mitora kono pagat pangapuan takara oronu a oronu ama amika pe kono oronu apa aka kono beli angi tora bilin miun mayara mon rasa ba BFF mino batikin min yak live TikTok mayara komen live TikTok mayara lo no mitu amika pe kono mayara live Facebook mai batikin min yak live komen live Facebook mai aka kono bilin-bilin pasukon min ra rai ninggalanan ra apa uli pe kono ra ama-ama miun kampung amikap yo kono ra kono andu-andu miun ra kono ninggalanan ra ama aha rais kono itaka ata tandu kono paning kuandangan kawinu ama-ama ra kono ana pagayo ra kawiri taka aha sukita ka kono nasauk ra ulun onso ya amikap yo kono berjaya ra kono ulun ha itu kono tetandu paning kuandangan taka kawi paka-paka ra oro itu ra kono pengapuan taka ra oro nu ama. Amang kini ngau taka pera rimbai pada kono pangapuan taka roro nu ama ra roro hino paka paka ka rimbai rimbai ra londom rasa pa BFM hino ra ra yus kono ra apa kono tabi pada ningkuanangan taka kono ama ama ninggalanan na ama hino rimbai ka sa no rimbai tori sudin kansu rimbai ninggalanan na bilin numa tuam suno rimbai Steven Jimin rimbai ninggalanan na bilin dia mamu.

Ya apa bagai nere tu dua rimbai kena nari ngomion dari tori nari rimbai kasar rimbai rintori sudin kansu rimbai ninggalan ada bilin nu matu amsu nari rimbai re Stephen Jimin rimbai ninggalan ada bilin dia mamu yang nenang kita kerja jam kebalu pernah monom ngaminit ralon dom. Ringko nangan aku dapat kata kena era live TikTok mai ralon nominasi ni aku dapat kata kah. Eno bakas nu pasuka pemain Sabah. Itu rana bawa. Nah ini aku dapat live TikTok mai ralon nomino. Jeffrey Amopor. Kan siapa ralon dom dia? Jeffrey Amopor. Ringko nangan kena era live TikTok mai. Kan siapa aku dapat pura orono ama Rion. Hampir aku dapat kata kerabu kau ini era live TikTok mai peyo. Jack Taehyung. Onso era kau no. Caci. Kan siapa ralon dom Rion. Ringko nangan. Caci. Hampir itu kulor Rion. Nah inggalan TikTok natu. Akan sian paga-paga kawir aku ana paning konangan. Kan sian ralondom ramyun paning konangan ini air live TikTok mai. Amrais kena kawa an share suku pio kona rasu ampio kona paga-paga tak rapo kon tu. Seminggu rita ka konang kini ngopi ora kasal wanda hun murut. Ampe itu irik tam pipi. Inggalan TikTok ro onse londom paga-paga ku kawir aku ana paning konangan. Irik tam pipi. Sinak pio kono mun balu-balu. Paling kurangan kan sian ralondom amista stin-stin. Kan sian ralondom DJ kono. Paling kurangan kan sian ralondom ramyun. Paling kurangan kena nera live TikTok mai ralondom hino. Rayu sopan suku aku bahag-bahag kabilin ini taranu bahag ralondom hino. Ini era WhatsApp mai ranumbul kosong rondo siam. Apa siam kusung tulu balu tulu balu. Bilin itu yo ini taranu bahag taka. Joseph Potilu. Kan sian ralondom ro minggu. Kan sian ra oro nu ama arakon no DJ amon kabar kono paling kono kan sian ralondom nam kan sian ngapu ra oro nu ama riun Joseph Potilo ampio kono kan sian ralondom ra kawin nu pahaka-pahaka kono nang kini ngo ra kasalo anda hun murut rarangaranga Julita Magrit narumbai pita MM Sok Rojelena Vitalis Florita Kinajil Josie Mindong Maria Juan Lucy Doyo Clara Inatius Inai Sugut Inai Sendakan Charles Lojinun Datu Elizabeth Morris Joakim Kubut Julius Pansi Avitus John Modit Marius Marudim Gawis Lazarus Biuk Petrus Quintin Intor Tambunan Aku Ano Ingkam Satur Patricia Nicholas George Mining Ampio Rarangarangan Nabokon Aku Ano Abilin Kurisilo Kansian Ngapura Orono Ama Kansian Ralondo Mam Alansan Romin Kawir Aku Ano Onso Enso Yak Aun Pena Aku Ano Walin Min Roro Hino Ram Kansian Ngapura Orono Ama Peringkonangan DJ Intor Aku Ano Joseph Potilu Aku Ano Peringkonangan Saulirin Joseph Potilu Ya bapak napa pada jam kabalu talung apa pernah minit napa? Kau napa kena kaya napa info sukan? Itu ramana sabab FM heno info nu Piala Dunia FIFA 2020 pramonom pasaluan main ramyun napa raka saluan dahun murut rasa bapak FM heno jam kabalu talung apa pernah minit napa ralu dong pakak main ramun apa sih nana tak kawan soy rasa orang kini kata kabel rimba rimba entori Syaril Syapri rimba ninggalan ada amak kelawan huang sunu kena rimba ri Hami Ham Yapi Ambului. Rimbai ninggalan dan rapin nalur muamah.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sa no hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan na vorok Ketbet, am Kyuriko. Karuro pemahunan na vorok itu si no memar 500,000 ngalungiak suang nurayatnya. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Yo papa ini tu dua rimbai, aku nak ringan mian itu lipa kaka kaka, ini rimbai kasar itu lih, rimbai tari duri nahilau, rimbai ninggalan pamahuangan rion ama, amsun orang rimbai rekonsi nantung, rimbai ninggalan pamaguangan ramatuo, ini nang kita rajam kawalu apa tengok peram talu ngaminit alondong. Rayus kau paga paga karamium perikonangan kau nenayar live TikTok mai. Lagu nasi suang kau paga paga tak kau nenayar live TikTok mai lalu itu. Sini aku paga paga tak kau nenayar live TikTok mai lagu no hayam lagu no Piala Dunia FIFA 2024 menom. Ifredi limo rondo kau nenggalan tiga tahu. Negara kami natku rakono FIFA Piala Dunia itu heno Brazil. Diam-diam yak beyo kono kasih aku kono pasukan Belanda rakono. Mending godangan dia namsin beyo kono Ilin. Ilin talu ngopo ra ini era live TikTok mai. Kan sian talu ndom riun. Masih aura kono pasukan Brazil lawan Argentina. Ampio kono pasukan Spanyol rakono. Beyo. Mending godangan ramyun ini ayar live TikTok mai. Rakono si sindangan ni tagara ini era live TikTok mai. Kena hayam berapa rakono demam bola rakono demam bola ara Piala Dunia FIFA 2024 menuhino 5 tahun hondo yak ra ita kagono ahilong ra Piala Dunia FIFA itu paga pahakan ya ora is kono pasu ko kuram yun ra lolo honu gata pinasalo no ina nang nguasa ren rasri gata sabah LIGS enora oro nun saura oro kasa ra 2024 bulan konom 2024 Enora loho no susunu gata opor ngaringgit opor am 2 sen sa kilogram gata kepingan ni kainu grade kasa 5 ngaringgit balut sen sa kilogram gata kepingan ni kainu grade kado 4 ngaringgit 2 ngopram 3 sen sa kilogram gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit balut ngopram 4 sen sa kilogram gata kantalan grade kado 4 ngaringgit 3 sen sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit opor am 3 sen sa kilogram. Ya apa kan dari itu kono loho loho nu gata pinensalo no inan nguasa industri gata sabah LIGS ra oro nun suara oro kasa ra dongo pram 2000 bulan konom 2000 dongo pram. Rais kena kini ngotak biara rimbai intori Johnny alias Yus Sambilor rimbai ininggalanan ra pinunganan.

Yo apa kabar dari Rimba Indri Joni alias Yusam Bilo Rimba ninggalan api nunganan amna nakasukutkan orang kapaparan nusiaran sama BFM kasalulan dahulu nomor ra londo mino paka paka ka ni kodangan amyun rayus kono inaya ramon nakasalulan dahulu nomor sama BFM ini tu malim pun terjam katulu retuli sumukura jam kasih amra kono pamaparan da kasalulan dahulu nomor sama BFM paling kodangan yak rayus ramyun inaya live TikTok mai sini mindangan rako inaya live TikTok mai rakono rasuang kono inu mata kagono ayam mo mayar live TikTok mai baga-baga ka apri kona nak biogona ina yar live Facebook mayar page mayar sama BFM tanan share live Facebook mai syukur live TikTok mayar kono asuang kono baga-baga taka ina yar live TikTok mayar numit paling kona ngan rayus miora sungkor mion da kasalan da nomor sama BFM apa lupa ni kono ra ma download ra tiam klik kono ah ilong ra apa hilean bola sepak Piala Dunia FIFA 2022 pramono mayar RTM klik. Rais kena pasuk opio ko bilin ko ramyun paga-paga ka rakono ininggalanan ra apa ame opio ininggalanan ra ama kansian ngapu ra oronu ama roro hino ramyun kawi paga-paga kawi reninggalanan ra ama iya irwani ko kora dua rimbai rimbai kesan rimbai entar syari namu syapri rimbai ninggalan paring kunangan namu sunung rimbai refretisia rimbai ninggalanan da kalau nek terakon ya dirin kansian alon dom ramyun kawi kansian ra panting esan nyunam bye-bye.

0: Assalamualaikum kabisan ang antutuang tabi Malaysia Madani. Bay na kinungaho iti kabaran na kayo ng Palambuson ko, Albia Justin. Kapagulo tulodot kabar-kabar. Saba pinapanaw magisusway ko biyan montok pagirot kaburuan ginirot kabalon tulun. Karalano akta buli duna ribu duna paramanam iso lang ditkano magantob kantakan pokoro sa songulun. Kabar pampanu. Porinta pagun patilambus panghupan pagirat kaburonon magigyon ang balajaran kamulakan maya miswayan kabian. Di patahakon ang kahampit nagi kumasusumikul takawas. Boyon Mantiri Datus Ripang 5 Haji Haji Jinor Pinapoylo kosudong iti Hontolon Sabah Maju Jaya ipasilitinimungan kamulakan lansanon tagayo ida kaburonon pagun. Manta di lokadangon ide pialatan ekonomi om kapagiratan sukod wagu idbogian Thailand. Katoranangon om kagiraton onwan da pagintangan dit otopot. Datu Haji Haji Ji Pinalambus di lo idababayan kapanungkapan kompit susumikul om alumni. Mahepa koduna padamaturu Nayatan University Malaysia Sabah ida kota Kinabalu. Sinuratan beberosan daw Pinalambus di Mantiri Balajaran Sains Teknologi Inovasi Wagu, Datu James Ratib. Datu Haji Ji Pinapagirat montok memerikot aiso tanganak Sabah atau likudan. Om kanu balajaran dit osonong om perintah pogun papanaw miswayan kobian pinotamod. Kompit iti kobian tusin tunoy kaparegisteran IPT Budi kabian mahasiswa balajaran takawas om suang pogun sentosa. Pengupan komputer baik om tabung balajaran pogun Sabah. Buruan kuasa akta anti-bully 2026 kapanguhup menaguang kantakan. Kaingkasan kantakan papakoro sa songulun dit kaganggaraw. Kahampitila kantakan dit kapagawit kasasakon ginawah orwalan da adalan om kapatayon. Pinalambus City di manghub mantiri kanduan kalidasan am kotoranangan magigyon Datu Rina Jainal.
1: Buli ini adalah satu isu yang sangat yang memerlukan satu respons yang sangat sangat tegas dalam kita cuba menangani isu ini dengan hukuman denda yang begitu tinggi ya, sebab kita harus maklum ya, kita terlalu banyak kebelakangan ini terlalu banyak isu buli sehingga mendatangkan kematian.
0: Datu Rina Jainal. Tumanud akta anti buli 2026 malahi ngam mananamong kohampit at tanggungan sekira tanak. Dit ako hampit idakantakan papakuro sa songulun o midesiriba o padam 8 taon sa Kirad Island do kasala kopyo. Piti mo nga na Sabah National Tabletop at 2 aso pinagirot ning kokoto na Sabah idakaganan creative idabogyan sa pamagunan. O siliti kantakan ditkano papaintutun kinayunan katambuluyan id Sabah. Ababayan taon diti pinatimong doon hapod modsupu papalabos sa papadagang tingkananon mamagunod media id Malaysia, Singapura ang Brunei. Montiri katumbuluyan kabasanan ang kayanan po sarili Datu Jeffrey Arifin na pinapoylo kaganan pamalihisan mipunang binariti konsub ang kagayat karikatan tambuloy. Pinalambus daw iti maso pinapahimagon pitimungan dilo id gallery seni kota Kinabalu. Sinuratan beberosan daw pinalambus di mananurat tagayo kementerian ketumbuluyan kobasanan om koyanan posarili Datu Josil Lai. Datu Jeffrey pinapoylo keburunan kaganaan kreatif manahako simbayanan kumad Sabah. Montok po pa intutun tungkusan kabasanan ang kaintutunan pogun maya panginwaguan kasudong karohian sukod wagu ang kaburuan kaganan rontob sa pamagunan. Tulun ginuman Pinokyano parikot pamusarahan dit asingga montok mangilo kantakan geopolitik sa pamagunan om amu ay bayat susuyan mantad labusid akointanod mamarumbak kasasagitan pogun. Menteri Keburuan kemulakan spot am ekonomi kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Pinopoilo tulun ginumuan mangadang kainsanan kantakan tumanud karalano om kotoronongan pogun.
2: Program ini akan memberi kesedaran kepada kita semua bahawa kita mempunyai acuan tersendiri. Walaupun ada perkara-perkara kejadian-kejadian atau peristiwa yang berlaku di peringkat global,
0: Datu Nizam Pinalambus diloi dababayan wacana pemikir bagian tawau 2026 Nayatan Tinimungan Islam Poin Tongkop Sabah Usia. Tawau nasili kinayunan kaisa penganjuran ababayan dilo pagulu petongkopon id pagunditi.
3: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Kolej Politik Marak KPTM tumilambus pagirat piramutan balajaran takawas gumasusumikul asanong ningkakaton. Ida tatanga paganakan dit asariba kononuan. Mayamiswayan penghupan ng kobyan kausinan it bagian balajaran. Surupo bagian memeruan KPTM Dr. Wan Muhammad Adam Wan Narudin pinapoylo. Pengupan di Lok Yantolon, Papano Diolo, pengupan balajaran mengilang kantakan atau likudan id balajaran.
1: Kita nak bantu seberapa ramai golongan-golongan B40 mendapat pendidikan yang setara dengan golongan yang lain. Kalau kita tengok dari segi sekarang ini, daripada Sabah yang telah kita panggil membuat permohonan lebih kurang 1,800 orang, 800 orang telah membuat pengesahan untuk memasuki KPTM, UPTM.
0: Dr. Wan Muhammad Rinuba id Ababayan tumongkop balajaran takawas bagian Sabah id Sandakan. Ababayan dua tadau di lapina panau miampai Yayasan Pelajaran Mara, Institusi Balajaran Mara, Kopisan Balajaran Pogun am Kopisan Balajaran Watas. Maya kepekitanan am kopain tutunan balajaran takawas. Hapa datinan bulukun paimpasi om dua payanan kisuang sisi mamasi dilo. Om isa sungguh gedingan nahau kopisan mamasi talalang id kampung Paris 3 lahadatu di tadau kelima. Ginakom nagi sungulun kusai kiumur dona pada maturu tahun. Memuruan kopisan mamasi talalang Muhammad Sofian Abu Bakar id iso kepailan pinailo. Dapa magahawan dila pinapanaw ida Siriba Karaja o Sempuru Hazana miampai tinimungan gerakan am PGA Batalion hapada melibo. Natandasan dila montok menguhup peneludukan tumanud enakmen pengilagan masi talalang hapada mesiam-siam hapada maturu. Muhammad Sufian id iso koin talangan pinapuilo bagian dila tumilombus. Pagirat pihupan dit aulud miampai puruan kuasa suai montok magantop kantakan mengindupot. Popopi yang padagang mamasi talalang diamuki kekunan montok meninggalik mamasi id suang kegautanan Sabah. Aundaran papanau kerita kainum tinuman kauk sungulun kusai na kainan ginakom id op mabuk dit pinapanau ida jalan lintas pinampang di Kesuabon, Baino. Memuruan polis watas pinampang Superintendent Sami Newton pinapoylo tulun dilo ginakom di Siriba Section 45A Bingkurung Iso Akta Pengangkutan Jalan hapadam siam walu napadam turu papampit kesalahan papanau karita untuk nakainom tinuman kauk nakalib mantad koturan pinasaga. Sekira ilan doko sunsung antoko nilo 2 tahun pojilan am kabayar hapod RM1,000 am kadala telun hapod RM1,000 am lisin papanaw karita pun dorongan selinaid 2 tahun. Ida pagantaban nilo polis pinalabus duna permapat saman papampit miswayan kasunsungan am hapod manam manta dilo amoki lesen papanaw karita. Surupo kemulakan gagasan rakyat Sabah tumilambus menginsama kemulakan maya penganjuran ababayan papampit magigion am spot mantad bagian Siriba. Wagu ditikan takan pialan piala dunia 2026 papampit Belanda am Sweden na kaimbayat pitimungan kemulakan maya kapakitanan screen tagayo id sandakan. Semua lima muruan kemulakan gagasan rakyat Datu Azrul Ibrahim untuk rinubat RTM pinapoylo penghupan dilo kanu memegonap kerohian kemulakan dit rohian ababayan dit olidas omposindakan takan dit insan 4 tahun kapanau dilo.
2: Melalui program ini, bukan saja kita dapat memeriahkan kejohanan 4 tahun sekali ini, tapi yang paling penting adalah mengeratkan silaturahim kalangan orang-orang muda di Sandakan dan di seluruh Sabah.
0: Datu Azrul Ibrahim. Sandakan nasili kenayanan kedua kepegitanan memegunan skrin tagayo di loko pihondot Piala Dunia 2026. Kelimpo puson ababayan dilo api manan kapanau id lintasan Jasoka, Kota Kinabalu montok kepekitanan tahuri antok tulan koturu tabontol. Ida pemupusan sugutaku kagu ititulu dat kabar-kabar. Sabah pinapanau magisusuai kobian montok pagirot keburuan ginirot kabalon tulun. Karalano akta bulih 2002 pada manam isalang litkano maganto bekantakan pokoro sesungulun. Ingka kana kabarat pagunulo di Doni Ijo mantad section berita ehwal semasa. Om pinadalin di Adrian Soidi montok selimbahan tokoh.

Apa idingis no penlasak penggaritan, pentanam kodipanan, penggempi kelungguyan, muntok paganakan kopusan. O tapat mo penukadan boros. Ido pustama magawit kumasyurga, ido pustapa home pustimpo.

Assalamualaikum. Jam ko siam dono pada masiam minit ada tuan pawn si kau kumado kayu dit mamaso tumanod mariti live Facebook. May nagi diti live do TikTok pawn si kau amu agi gina. Yatam na ikaw, insan po, kapisanangan mamaramay diti tadaw dat atapa, dit irinamay montok diti tulan dat ko anam kasasay. Yatam na ikaw, megalit na boros ko diti no tema, teka tulu pamaramayan diti tadaw dat atapa montok diti taon 2000 do na pada manam nga iti sehebat kasih Bapa kariti. Montok kapilan tema diti napili montok dot isa ko pangakunan kuma aditi kalubukon nagi kumadit nuridi kasasay dit pinatahak amlisi sungulun tapa adit kasasay asili sebagi dit mamagampi mananuduk amnagid pamitanan kumad paganakan insan po kapisanangan mamaramit aditi taraw tapa aditi taon 2020. Ya antak ada kayu adit makikinangaw mantok data jam data kumodo dati no manku o kaba iti pamalahawan data telepon mantok dat magiru rumah takaw iya tentu no karet aditi pamaramayan dat tadaw dat tapa. Amba iti sining na sumusod man tadi Priska Pilakun no kapiruba kaditi kanaw kinong hatakaw.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puditi kampai na Uzbekistan. Jordan om duo pegun Tokoro, Cape Verde om Kiriko. Duo pegun dilokiharo magigion, pikikiro setanga riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi untuk susian Piala Dunia. Turu pagun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Untuk data jam dot kotoluh dot min susuab dot tinuk tepinaiko. Iti Belgium makisap teka sumap aditi Iran. Untuk data jam kosiam kosuab New Zealand misap dot Mesir. Ya, tapi dia kau ilana pialan diti mimbul teko iti piala dunia FIFA untuk adot tada adot asua baka duna pada ma dua datu lanat ke enam diti tahun 2002 pada ma enam. Ya, tapi dia kau montok adot montong adot maya adot miti lombus diti apialan mimbul FIFA 2002 pada malam di titik pinaikau nga aiso na suai montong nga maya di titik RTM klik amulong dot hinambah ako na pada hinambah na pada kayanan na kayo di pinaikau nga milo montong di titik piala dunia FIFA 2002 pada malam maya di titik RTM klik. Pada berikut sini dah semua sudut mantan di Jessila Janilyn John. Sapu tangan teragang kerjanya, kenapa? Kenapa tak kau?

Ya dumne kawe zuang to ko jam da to ko maduo mai di tira tika selimbahan nam nyagal dit na baros ku di tino kap ihon da titi pameramayan tarau da tapa aku mado kayu di kemayan da nuridi ara da ti susui kara da tapa te ke pason montok da tapa ngamila rumah muda aso walu walu turu isa 244 te ke aso walu walu turu isa 25 siamiso. Mantok ada kayu hadit tumanud mainiti live Facebook mainiti live dot TikTok nung harohot pasun aku mata pak ada kayu ngak man pong kapot kon keman pong kapot ngak man pos surato maya ada nuridi maya ada ruang dot komen man kui pelembus aradeti pasun mantok dot apa amun lagi nuridi pasun nuridi man reito isai akon ker man reito ngaman po surato isai ngaran dot apa pasun mantok dot apa di ya hai Dori Iling anggap bisa nangan dot tuang kumadia ponsi ko memasuk dot manu di tiga selimbahan dot kau. Ya. Tapi nai ibit ibit hingga natapa ka. Amu menguruh nong nong komendat. Amu nadi hina atapa ngak milaman. Mila komendat papa susui komendat kehandaman. Miampai dat tapa di. Amo nang ialihuan ko mada kayo Nuridi dit obas dat manurat maya dat WhatsApp Sabah BFM ngamila nang mando kayo apa surato maya dat WhatsApp Sabah BFM aso iso siam apat siam aso turu walu turu walu. Amdadama dat maganda dit pamalahuan iti sining manta di Richard Michael Fu iti apa kalangadan kritikeno kinong hotokoh.

Ya, terdekat jam ko po pada maturu minit ada tatuang antok data banality. Ya, kumana kayo ditara dati kamionet kasarahan karait datapa teka pason mantok datapa amila rumah mudah antok dati impuriti aso walu walu turu iso dua patura pateka aso walu walu turu iso dua lima siam iso. Iya, mantok di Maxum Marsilius tapa om tina ngan ko pagulu naminin sawat akadau iya tentu no patanudan na po yolo maya ada sambayang po si kaw di atin pinay Maxum Marsilius. Ya, pengkuruh iti kambalutan takaw dat asuay.

Ya, tapi kau kagak tahu mi rumah-rumah, mai ada tidak tika selimbahan, nama tak dapat tuang dapat bayar di tinga kerait aditi susui kerait tetapa tika hara dati pason mantok tetapa ngambil aman pesurato mai ada di ruang komen ada di TikTok mai ada di ruang komen ada di Facebook ada di page dat sabab FM kyo. Ya, aku mado kayu di rumah mut datin mada telefon. Bila aku mando kayu rumah mut mada di perumutan aso walu walu turu iso 244 ke aso walu walu turu iso 25 siam iso.

Ya, tapi nak kau pada mata lu minita pagululumang tak kau jam dat aku mata lu. Ami aku mada kayu hadit. Harap pada ti pason nate kesusuyan kereta tapa. Anga miloh dat rumah muda antak dat abang ti aso walu walu turu iso dua patu rapat. Teka aso walu walu turu iso dua lima siam iso. Ya, tamalu tokoh Ibra mantad petaling jaya Selangor pon siko memasuk ada tu mano di tiga selimbahan atau kau tepi na Ibra

at the Mega Rabbi Hundred Aditi. Ya tapi nego iti Datuk Suhaimi Sulaiman ya una peritinga Bagas Sedot Boyon Kesalimban Malaysia nganakano diti ditungkap kopihondot diti Hari Wartawan Nasional Hawana 2020 pada menang.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan segan lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dah mati lo pegun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam turun pada 4 nyampe Republik Demokratik Kongo ngak nasan segan lagi makan dan selina 5 pada 2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim politi, Irak ngak memain lagi kawagu seret 48 tahun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, terima kasih jam kepermisa dono pada malam 5 minit ada tuang untuk Dota Binarity. Ya, terima kasih kredit Piala Dunia FIFA 2026. Kata nudan apat na pada walu tinimungan ida Piala Dunia 2026 pada malam 5. Nga kita dot papahara diti kemayon dot pogialan dit lebih kompetitif. Mantok dat mengungkap kesiwatan kumari ti poguntong koro. Mantok dat okito kemagot id nayatan dat sempomogunan. Pialan mantok diti Piala Dunia FIFA 2020 pada menem diti tapi naiko. Nga kapo kito lebih agumo iti kemayon dat kinautusan manigawa dit papaing kawas di tipo gyalan. Manta dat pipiro pagyalan dit nakatalib iti tinimungan manta dat pagun tokoro ngakalantoy dat manahak di tipo pialan teka ya pialan teka milah manang kisap di tipo gun dit agayo miampai dot kogul commanded miampai dot seri miampai ya miampai kino tusan dot seri tapi naiko maya nang diti kemagatan dot teknologi pepemilah hari ti kemayan dot piramutan teka akses keselimbahan kapailan untuk timpu tinoy no ampa paing kawas nagi kamayan diti kapurimanan diti magagantong teka itakarahyan dat montong ada pialan diti selinay dat timpu pagyalan. Batam ni kau sinding dah semua suhut. Aman tadi gigs petition solibun iti langadon kopi okariti kanau kinong hatokau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Itali, instan pakawagu na kalabos mantad Piala Dunia taon diti. Bantugan pamagunan ingapat diti. Aun ako suang intalu misusuhot, serad aun nakatanod di taon 2008-2022. Damatila New Zealand kuasa wagud Oceania na silid tinimuan kapagulo na kasuang misandikat mantad Oceania serad FIFA minamaruhang slot mantok pagyabungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun di Nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di tahun hopodam siam telun hopod. Iti napangako tenudan ko duno podam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk hopodam siam limo napodam walu untuk hopodam siam onam napodam duo untuk hopodam siam turun hopod untuk hopodam siam siam napodam apat om kelimpupuson montok di tahun 2000 duno podam duo.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit ku mainsan ke hompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Curico. Dua pegun di lokiharo magigion, pikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi untuk susian Piala Dunia. Turu pagun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 in Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal intokan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan segan lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dah mati lo pegun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam turunuh pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan segan lagi makan dan selinai di dunia pada 2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain negi kawagu saran apat nama pentun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Itali, instan pakawagu na kalabos mantar Piala Dunia taon diti. Bantugan pamagunan ingapat diti. Aw na kasuang intalo misusuhot, serad aw na katanod itong 2008 o 2022. Damatila New Zealand kuasa wagud Oceania nasilid tinimuan kapagulo na kasuang misandikat mantad Oceania sera FIFA minamaruhang slot mentok pagyabungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam telun hopod. Iti napangako tenudan ko duno podam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk hopodam siam limo napodam walu untuk hopodam siam enam napodam duo untuk hopodam siam turun hopod untuk hopodam siam siam napodam apat om kelimpupuson montok di tahun 2000 duno podam duo.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Apa idingis nyo penlasak penggaritan, pentanam kodipanan, penggempi kelungguyan, muntok paganakan kokusan, otopot mo penukadan boros. Ido pustama magawit kumasyurga, ido pustapa home pustimpo.

Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos koyonondit oserut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewayo-wayo tawan dit okoring om ala.

Yesu, papasikap karaladon tapoy. Kada patutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Kayanan po sarili tonggungan, tokaw to insanan.

Iya tulun ginumuan, pasaron dat'aw patangkap kapailan dit'aw na ilan katapatan tay ka ikatinsok tapremanan tisiso tinimungan tulun ugama om institusi dat raja tay ka talo ar. Isa kasalan isaribad section 233 akta komunikasi o multimedia it magoit danda bubos akas 5,000 ringgit tay ka jilon santaon tay ka gadudua dilo. Nung suang napa kapampay dit taluar, paruputo kumad MCMC, maya dat WhatsApp id number asa is onom, 22 asa 6262, teka email mediasosial @mcmc.gov.my.

ESCOM teka Istana Nasabah Security Command is a agency ketingali ganit mangulod a karaja id zone atingali kasilahan Sabah mantok mamagumpi o manamong kapantangan pogun. Hontolon id atimpu tanaruk nopo nga mantok manantu koyonon kasilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang mantok mamalantoy hontolon id atimpu taniba mantok mangulod karaja ketingaligan mayapoyin penu om kiwaya id piolitan tensanan agency. Hontolon penuridangan ESCOM nopo nga mantok manaribaw pagumbalan ketingaligan mangilag karatan dumarapos pogun om mamagampi magigyon om kogunon pogun ketingaligan tumungan tokaw toinsanan.

Ezon Eastern Sabah Security Zone. Napa ngazon katinggalan pinatomot it panong kasilhan Sabah it etinurinong mantak manamong katinggalan kawaygan om tindal mantat kantakan karatan. Iti nga kihontolan nogi manamong katinggalan om kapantangan pagun it panong kasilhan Sabah magantag kasalaan talip iulitan miagal kapanjulitan ng panaludupan papagirat panamangan katinggalan ikayunan kawaygan om pulau meninggalik magigian ng sektor katambuluyan of economy. Ezon, papahampit kayo ng kiginayo pi kikirad 1,300 talun na permapat kilometer, papahampit papadwatas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, hunap, sempurna, om tawaw. O tinggaligan ni kayo ng diti tamangan.escom mayad rondaan om operasi katinggaligan rahat om tindal.

Talimpon aruang aribu maporam siam ngangai intok akanan nakasimpong restoran am sulap akanan King Ruralan pinatanora intok inggalarin mansigup. Amun kalau gumagaya rainggalar ragitio sa sanguluno mabulitagion kalau makasail mopor ngaribu ngaringgit kapam jilon kalau makasail ruang ngambilor. Tatangan ra intok akanan matagi suang ruang aribu 500 ngaringgit. Inggalar ragitio pinatanora Kementerian Kalegagan Malaysia.

Sanggiligi poporno akau nanti ngais, angkini ngorarahu nususuit, ari urasungoi angkia tralanau, inun sopraliang angkila yoratirong ambayre lilian amrangan-rangan, kawinuhino kandobahu konopo ika pakaulutaka, palungan ralibung nu kinayano, ingai am alungi libung nu kinayano onpono intoktaka.

0: Masa gak kau talanon mino melaku? Jenama talanon mino molingan?
1: Paiklano ra tim Sabah. Masuang menginging ramon. Am ilo maru no masau kra pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoi am logo matibok mangindangan na karmion mampak kesuang ra pelanggan min.
1: Bah, atan penan min. Teleponi akai ra kusung balu-balu tulu sa ruo talu apat-apat maki tunggul sa onom.

dehidrasi. Ikinnya pat ra inan takau mapuan ratimo. Bal arakitia malimanan pat ra itakau makaliman rapinason kaga. Kalau masalok sumhabu, sesabu malutok, malami tulang, ulu tumoyong am kakalingawayok. Dehidrasi niak mabuli mangkinibit ra strok haba. Bubua kalau makapangandai kapam kegagalan buah pinggang, mamukat amnyak malausan.

Amun mansigup kau, longgok kau. Amun bagu maka guang kau mansigup, lugu tokmin. Kosan raka tangan ru kaligagan ru pasambalai takau. Kara takau ngangai pampukat kau, lalaing ondok maka singut ralisun ru sigupi, maluai matapikan ra maruol kosan ramongkolo, ampus, marwalang sor ra opos amneyuk talingo. Sigup tinayuk, mangkini bit maluai matapikan ra maruol kosan ra strok, pusu, kanser opos amneyuk linagu, mabule niak mapajajo makalap rasayap. Ninggalur rasigup, pasambalai malika kayakan labih mansoyak.

Ilalaymin, pai kau pakai labit, kapa masau keratali barut, rakalatan sumail rabalitan. Kara min, mampasinok raulun, dadah, tumako mamparakop rapapait, selak kayuk manggal ra undang-undang, kanyak mampajajau ra pangampinan, kamian ru pamagunan. Pambala kau mataki rumo kondok merongo min, taliponi min, umang sak siam, duo onom sak balu talu-talu, kapam talian mamulali kapam kecemasan siam-siam-siam. Alungi takau kedaulatan kamian ru katimungan ru pamagunan takau. Pembelan bilin regitio intara agensi pungut kosan maritim Malaysia Australian Border Force.

笑うと思います。Pinoy Magon o Kinaisanon Penunduhianan Imbak Canyon in Uvang Sandakan sebagi Kinaisanon tahun Pinobi kalas iso mentad kepelintan Pogun Sabah di tahun 2000. Kiginazo kuang hobi tahu ngopod hekta narai imbak toy Imbak Canyon nopo na tahun sandat ipiso somo kiumul lizangan tahun. Kosudong biampai ni kokoton dino sebagi tahun Pinobi op iso mantad hongkot kotombuhuzan kogingahan sandad in Imbak Canyon koposontob ginavo om ogumu om mamasi om susumuni om lagi kazu miagado kazu belian kazu tokodo om kivaza takavas biampai linango 200 himongopot kaki om iso somo kiumul nibuvan taun. Suvaiko vasai imbak inai tutunan miampai ko pagi susuvazan kavo dino i paing nau gisom tahungo pon mita ngalinanggo dino vahu mita no.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pogo ni kosudong mento kumainsan muzukuma sa Savan Binon na timpo diti na po nga Uzbekistan Jordan duvo pagunton ni Mega Cape Verde Curico. Duvo pagunditi kivaw kuang hobi sa tangalizong na tuhun magigizon.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ay, ikodon bago.
1: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om aw awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olwo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno? Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ya, tapi aku ngafi nongo toko honso di bumbai nadi honso mentadi Rina tongko butiza tavanus. Omentok pahian dia su bumbai no jam konom opera miso minit nadi dong sebab dah pagun toko ama kopi fosian dong sebab kuma tapi nai di kata tanu dati dong mungkin ngau dong semba dong toko dong sebab tadau ko iso diti ko dufong opera dufo diti wuhan ko onom dufong ibu dufong opera monom. Tumpasan sa dogumun atau pinay itindahan nitim politik ya pogadan may kalaja patoy teka may papato da tanak ngavi mga isikul kapivosyan kumada diasu. Dari katahuan tumamihi na makinangod ako sa imba na toko dong suvab diti. Dari kano pagumuhi sa ginawa paguhi ay katatimpo na kangan diasu abalid pagun bay na makinangod ako dako sa mantadi Rita Alesius Malik Ohi sa gigisom kasayimban mo sa kanasan na ikot finasi o suaw tamay mo.

Ya, kau tinsuk ingkar nak kau kau di James Kunus di tapi nak kau ngafi. Jadi aw nak hai dan mereka tak timpu dah kangen dia so abalai pagun dari dua pagu hazau kini wan tak kau kau pagu ho joget odu aki kadi Sylvester Valentine serta nawan dah hazau kau libang bang kadi Jasrin Ginturay. Mau pengah hazau ni ti kau ngau kau abalai pagun ikat jam kau 6 tahun 4 minit dong sebab.

0: Do modihiu no do kivau atahiban.
1: Kita nak bantu seberapa ramai golongan-golongan B40 mendapat pendidikan yang setara dengan golongan yang lain. Kalau kita tengok dari segi sekarang ini, daripada Sabah yang telah kita panggil membuat permohonan lebih kurang 1,800 orang, 800 orang telah membuat pengesahan untuk memasuki KPTM UPTM.
0: Notu hubungan Dr. Wan Muhammad dari Dababesan Dumut Penginabasan Takafas Nasatan Pogun Sabah Id Sandakan. Dababesan Duvota Daudi Nepo Nga Pinyopuvan Minangazu Do Yayasan Pelajaran Mara Kotinanan Belajalan Mara Kopisan Belajalan Pogun Om Kopisan Belajalan Uvang. Miampai dokivau poki kitanan om kapain tutunan dari Belajalan Tangakavas. Opod tinan do bahukun di paimpasi om duvo hinapatan plastik. Iki sua ngavi do sisi do bahukun om isa gading do gajah. Do nagakom ditikopisan mama masih id tahun id kampung Paris 3 Lahadatu di untak tadaw kohimo nakatahib. Nagakom nogi sanguhun tuhun kusay sang kosuvazan kiumul do padam 2 taun. Dari isa kapayhan manta dipatunod kopisan mama masi dari tahun Muhammad Sofyan Abu Bakar kinagakaman di masa dari kita kinapangasufan kalajah misakaday miyampay na tinimungan gerakan am PGA Battalion Kooperam Himo. Inagakom di na po nga manakaday dari penesukan tumanod kalalahano to inekman kapamagampisan mama masi dari tahun saibu sisam ngatus sisam ngapadam tu. Minabaw si Muhammad Sofyan masa doit isok kapabalan tihumbusan dioho do papapakas pisakadasan di kasudong miyampay do katinanan mengungwasa do matahob do tangangasan magasu magano do suang tahun miyampay do aiso kasagaan i magavi ngavi do mamamasi doit suang tahun diti. Kapanusa do sangyan papapanaw kulita do avuk. Sanguhun kusay mantad kinesanon iti do tinan doid op mabuk minamanaw doid lahan lintas pinampang di osuvab di konyab. Minabos si Uguan Polis Uvang Pinampang Superintendent Sammy Newton. Sanguhun tuhun ditinan doid sibo section 4 nga paramhimo e bingkung iso kalalahano toy akta padsakasan lahan saibu sisam ngatus vahong apadam tu. Iho na po nga kahasan migit tay papapanaw kulita sangyan na pay nga vok om nakohobi mantado gontob di pakavasaon. Nung nakahasan na po nga talungkuan na kihinaid aduva taon om okum na aus okuang mantad opod ngay bulinggit om aw katahib na tahong opod ngay bulinggit miyampay na oidu tay atagak o kavasaan do lisin papapanaw kulita kihinaid do duva taon. Doit operasi di tay kinapangasufan panesukan di pinapahabos na geopolis do duva nga padamapat saman doit magisusufay o kahasanan om opadam onom manta di ho na po nga aiso do lisin papapanaw kulita. Bogisan kamuhakan gagasan rakyat Sabah tumihambus na minggisam koso na minsamok na tuhun tinimungan kamuhakan ngabi masa do kapangasufan na babasan tinimungan tuhun om spot nogi doid kinisunon ngabi. Paguhoy diho natamban o adsay diho sangyan diho pihavanan sa savan sampamagunan duvangay bu duvangay padam onom idpihatan na Belanda om Sweden masa doid kinakitanan dioho doid screen tagazo id sandakan. Panavohi huguan gagasan rakyat adato Azrul Ibrahim ontak natubungan na RTM iminabos da pinggisaman diho na po nga manuhok da kapakyanuan diti kamuhakan doid kinisunan diho imimang da tangangasan dito hidang o manandak da pihavanan diho ikanjul do insano do apat taun.
2: Melalui program ini, bukan saja kita dapat memeriahkan kejohanan 4 tahun sekali ini, tapi yang paling penting adalah mengeratkan silaturahim kalangan orang-orang muda di Sandakan dan di seluruh Sabah.
0: Idatu Azrul Ibrahim. Sandakan na o kumaduwa do kinesanon di hot screen tagazo do dumot kopyon dot di tipi piavan sa savan sa pamagunan. Himundok do ababasan di honoponga pisosomo do kanjul do idlin.

0: 笑うと思います。
1: Di mana kau ngapin dengan jam kau nom apat ngapodom vahu minit nadi dong sebab dah pagun tak kau.
2: Kasihimbahan bos kerazan menak diazuh kepoihan.

0: Odoi, iko don bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan iko don om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Doi, kodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasan nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ya, tapi ko abi mo tumiyan busa ko makinong daw so ngavi no tip di taon bahong padan. Ite na pa so ngavi do mai na ditinga nuhud di tambahot kalaja i manapanay panagi da babasan diti. DJ Den. Dari kanu bago mo kinong daw so itya mantadi Russell Binginos kada opio it ginavo om izyaw na da kadi Magdalene Juanis.